0: budaya masyarakat Kerazan Dusun. Dengan kemenangan itu, beliau kini memikul tanggungjawab sebagai ikon budaya serta duta warisan untuk generasi masa depan. Tempat kedua dimenangi Juji Eller Alias Francis dari Tuaran, dan manakala tempat ketiga Grisabel K. Loris dari Matunggong. Sabah terus menggalakkan pembangunan produk pelancongan luar bandar berasaskan keunikan budaya alam semula jadi dan warisan tempatan yang bagi memperkukuh industri pelancongan negeri. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffrey Arifin berkata, setiap daerah mempunyai potensi tersendiri yang boleh diketengahkan sebagai tarikan kepada pelancong domestik dan antarabangsa. Beliau berkata, masyarakat setempat perlu lebih kreatif memanfaatkan aset sedia ada, termasuk membangunkan laluan aktiviti pelancongan yang mampu memberi nilai tambah kepada ekonomi komuniti. Dato' Jaffrey berkata demikian selepas menghadiri majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hongkot Kuasaan KDCA Penampang. Menurutnya, kerajaan negeri akan terus menyokong pembangunan pelancongan luar bandar menerusi pendekatan berasaskan komuniti bagi memastikan manfaat sektor itu dapat dinikmati secara menyeluruh. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Sabah menyambut baik peruntukan interim RM1.5 bilion berkaitan tuntutan hasil negeri di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Dr. Joaquin Gunsalam menyifatkan pengiktirafan Kerajaan Persekutuan terhadap hak Sabah menerima 40% hasil bersih sebagai satu pencapaian besar dan petanda positif buat Sabah. Menurut beliau, formula akhir pembayaran kini sedang diperhalusi menerusi jawatan kuasa khas yang melibatkan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Katanya, lonjakan peruntukan daripada RM600 juta kepada RM1.5 bilion bakal mempercepat pembangunan Sabah, khususnya dalam menangani isu rakyat seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik. Tambah beliau, pengiktirafan yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim membuktikan kesungguhan Kerajaan Persekutuan untuk merealisasikan hak Sabah di bawah MA63. Usaha menambah baik kemudahan di Hongkot Kuasaan KDCA bagi penganjuran Pesta Keamatan pada masa hadapan kini sedang diteliti. Beberapa cadangan sedang dipertimbang, termasuk pembinaan Dewan Baharu yang lebih moden dan mampu menampung keperluan semasa. Demikian dinyatakan Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026, Dato' Seri Panglima Dr. Joaquin Gunsalam. Menurut beliau, kelulusan tanah bagi tujuan pembangunan itu telah diperoleh, namun beberapa perkara teknikal masih perlu diselesaikan sebelum sebarang keputusan dimuktamadkan. Selain pembangunan di lokasi baharu, KDCA turut meneliti pilihan menaik taraf dewan sedia ada atau menggantikannya dengan kemudahan yang lebih sesuai untuk acara berskala besar. Bagaimanapun, perancangan berkenaan masih di peringkat awal dan belum mempunyai garis masa pelaksanaan yang ditetapkan. Sementara itu, Dato' Joaquin turut memuji penganjuran acara sukan sempena Pesta Keamatan 2026. Beliau merakamkan penghargaan kepada Lembaga Sukan Sabah serta Kementerian Belia dan Sukan atas komitmen dan kerjasama menjayakan pelbagai pertandingan. Menurut beliau, meskipun acara yang dipertandingkan berteraskan tradisi keamatan dan budaya Sabah, kejayaannya turut didorong kerjasama erat pelbagai agensi kerajaan. Beliau berkata, keharmonian yang wujud bukan sahaja memperkukuh perpaduan masyarakat, malah memudahkan pelaksanaan agenda pembangunan dan kebudayaan di negeri ini. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau Maritim Malaysia Zon Lahad Datu menahan sebuah vessel pukat jerut bilis di sebuah pambot. Kejayaan hasil dua operasi berasingan di perairan Pulau Tabawan Kunak, Pengarah Maritim Zon Lahad Datu, Komander Maritim Zulfikar Ali berkata, kedua-dua bot ditahan dalam Ops Sejahtera dan Ops Tiris yang dijalankan antara pukul 3.30 hingga 5 petang. Sebuah vessel pukat jerut bilis didapati menangkap ikan dalam kawasan kurang 1.5 batu nautika dari daratan dengan seorang tekong tempatan serta dua kru warga asing ditahan. Nilai rampasan termasuk bot dan hasil tangkapan dianggarkan mencecah RM115,000. Dalam operasi berasingan,

0: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekija pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
2: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
3: Majoriti besar mengambil SPM dan juga majoriti besar telah mengambil SPM bahasa. Tetapi dalam peraturan sekarang, bahasa Melayu dan sejarah Malaysia juga diwajibkan bagi sekolah antarabangsa, sekolah agama rakyat dan semua sekolah aliran Cina atau UEC.
2: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
4: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, iaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
2: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

0: Di tengah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan...
1: Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya.
2: Selamat pagi.

0: Kalau Rafi sendiri, betul orang tua ni, dia cakap kan, rezeki bukan sekadar yang masuk ke poket kita tu. Tapi rezeki adalah kesihatan kita, ketenangan hati yang baik dan juga sahabat yang ikhlas. Itu merupakan rezeki yang selalu dikongsikan, terutamanya bila Rafi berjumpa dengan orang yang lebih tua kan. Orang selalu menasihati Rafi sebegitu kerana wang ringgit tu bukanlah untuk semuanya, tapi ketenangan diri, keikhlasan dan juga sahabat yang ada pada diri kita tu dan skilling kita tu yang membantu kita untuk maju ke depan. Itu yang selalu Rafi dapatlah nasihat-nasihat daripada orang tua ni.
1: Itu kalau petua apa ni? Okey, ni soal petua sebenarnya. Bila dapat topik ni semalam kan, Iqlan rasa macam ada satu petua yang sebelum ini Iqlan amalkan apabila sendiri. Ya, hello. Aduh, kita boleh dengar sudah? Kita boleh dengar Syafiqah dan juga dengar sudah.
0: Si Iqlan sibuk sambut kematan kemarin.
1: Kan. Inilah bestnya kalau live ni kan, banyak betul dia punya warna-warna kan. Okay, sebut mengenai petua kan Terus dan juga Syafiqah. Sebab semalam dapat topik ni kan, lepas tu ingat masa dulu-dulu, masa Iqlan masa kecil lagi, umur 12 tahun kan, pernah keracunan makanan tau. Pernah keracunan makanan. Kalau dulu-dulu internet access tu sangat-sangat limited. Oleh itu, kita punya rujukan adalah orang tua. Jadi orang tua akan bagi kita tips-tips untuk menyembuhkan keracunan makanan. Walaupun belum pergi hospital, kita sembuh sendiri ya di rumah. Sebab petuanya ialah ini yang kita mau kongsikan ni. Petuanya masa tu sangat-sangat kritikal apabila balik-balik muntah dan memang sepatutnya pergi hospital lah kan. Tapi orang tua memilih untuk tinggal di rumah dan diambil makanan. Sebenarnya Iqlan tu makan satu makanan eksotik yang dibagi oleh pakcik sendiri. Tapi makanan eksotik tu Iqlan tak tahu sebenarnya itu makanan eksotik. Jadi bila tidak ngam di perut kan, tidak sesuai dalam perut tu, kita muntah. Dan nenek Iqlan sendiri ambil satu tulang tu, rebuskan sehingga mendidih dan wapkan di perut. Selama 3 jam Iqlan tidur. Bangun je terus okey. Itu petua yang Iqlan amalkan sampai sekarang. Itulah kena scam.
0: Apa?
1: Betul. Tulang yang kita makan tadi tu. Betul.
0: Klasik.
1: Boleh.

Balik kasut.

0: Betul.
1: Tadi kan saya tidur yang ini.

Betul. Ya itu kena tahu spesifik ya. Terima kasih semua.

0: pagi hingga 10 pagi.
1: Baik, kembali bersama Rafiq dan juga Ikhle pagi ini. Selamat pagi semuanya. Terima kasih terus bersama kami di Sabah FM. Sementara tadi kita bersama rakan penyampai kita di Negeri FM, Mutiara FM, dan juga bersama rakan pengacara kita di Sabah Pagi Malaysia, kan?
2: Iya.
1: Petua, okay. Orang tua.
2: Betul.
1: Tapi macam tadi saya bagi petua dia sangat sangatlah general, betul kan?
2: Kan?
1: Nanti saya fikir lagi petua. Sebenarnya saya banyak petua. Petua untuk menyedapkan suara anda.
2: Oh, okay. Kalau begitu nanti kita belajar dengan Rafiq macam mana untuk sedapkan suara kita, ya.
1: Mau tahu?
2: Kena tunggu. Okay. Kerana itu sudah pun berlalu, jadi marilah kita beralih kepada amaran ribut petir sekarang ini, ya. Sebab ini info yang telah diberi oleh Met Malaysia yang terbaru sehingga pukul 10 pagi untuk anda yang berada di Tawau dan juga Semporna. Jadi kita minta untuk anda yang berada di kawasan ini sentiasalah berjaga-jaga, ya, kerana amaran ribut petir ini mungkin akan berlarutan juga.
1: Ya, kan sekarang cuaca tidak menentu, kan? Jadi rancang perjalanan anda hari cuti ini, kan? Pastikan kalau mau jalan jauh tu, tengok dulu keadaan cuaca macam mana dan kendaraan anda yang anda gunakan untuk jalan jauh tu.
2: Ya, kan? Sekarang ini mungkin ada lagi yang masih bercuti, sambung. Sebab hari ini merupakan adalah Dirgahayu Tuanku Murafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, iaitu sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku, yang disambut hari ini. Sebab tu kita cuti hari ini
1: 1 Jun. Dan juga hari ini hari gawai.
2: Hari ini hari gawai, dan cuti gantinya adalah hari esok.
1: Iya, panjang cuti, kan?
2: Panjang, kan?
1: Bila saya mau cuti
2: kalau
1: ni?
2: Kalau swasta pula, ada yang cuti sampai 3 hari bulan.
1: Oh, kemarin pun saya kerja. Gitu, kamu bagi tahu, kan?
2: Wah, lumayan, ya, Wati.
1: Sana KDCA, ya. Gitu.
2: Adakah yang baru balik dari KDCA ni, ya?
1: Baru balik, baru bangun, ya? Jangan juga.
2: Hati-hati, ya, memandu. Jangan memandu ketika anda tidak berada dalam keadaan yang waras. Sebab sekarang ini...
1: Lain itu
2: macam... Sebab KDCA, kan?
1: Okay. Bah, sebelum lebih lanjut tu, kan, kita dengarkan dulu lagu ini dalam Segar Lebih Menyegarkan.

0: ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: kerjasama dan saling menghormati. Beliau telah membangkitkan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal NSM kepada Malaysia yang disifatkan sebagai contoh kelemahan dalam pematuhan perjanjian antarabangsa. Terdahulu, Menteri Pertahanan Norway Tore O. Sandvik menyampaikan permohonan maaf berhubung keputusan tersebut dalam pertemuan Duhala di luar dialog Shangri-La di Singapura. Perkhidmatan aerotrain di Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA kini beroperasi 24 jam sehari selepas pelan tindakan komprehensif CAP selesai dilaksanakan. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, pelan yang dilaksanakan sejak November tahun lalu itu telah disahkan oleh penilai kereta api bebas setelah melalui proses pemeriksaan, pembaikan, ujian dan operasi percubaan. Beliau berkata aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Usaha memperkukuh daya tahan ekonomi negara terus diperkasa menerusi pelaksanaan biodiesel B15 yang bermula hari ini. Penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata penggunaan biodiesel yang dihasilkan daripada sumber tempatan mampu mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum dari luar negara. Katanya langkah itu untuk meningkatkan keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang selain membantu Malaysia memanfaatkan kedudukannya sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tempatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 tidak menjejaskan operasi stesen minyak di seluruh negara. Menurut Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Dato' Khairul Anwar Abdul Aziz, pelaksanaan inisiatif itu lebih melibatkan aspek dokumentasi serta penyampaian maklumat kepada pengguna mengenai penggunaan biodiesel B15.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Dato' Khairul Anwar Abdul Aziz. Berita seterusnya, cabaran ekonomi global, perubahan teknologi serta pelbagai isu sosial semasa antara tumpuan persidangan tahunan UMNO yang bermula hari ini hingga 12 Julai. Presiden UMNO Dato' Sri Dr. Ramazid Hamidi berkata persidangan yang menghimpunkan perwakilan bahagian, wanita, pemuda dan puteri dari seluruh negara itu turut menjadi platform memperkukuh saf perjuangan serta memperbaharui iltizam kepada parti, rakyat dan negara. Menurut beliau, perkembangan semasa menuntut UMNO terus berfikir jauh ke hadapan dan menawarkan penyelesaian terbaik demi kepentingan rakyat serta negara. Pasangan suami isteri maut selepas kereta dinaiki mereka terbabit dalam kemalangan melibatkan 3 kenderaan. Insiden berlaku di kilometer 19 Jalan Endau Mersing di Johor petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Mersing, Superintendent Abdul Razak Abdul Hassani, mangsa berusia 24 dan 23 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah. Beliau berkata kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki pasangan itu hilang kawalan ketika hujan lebat sebelum masuki laluan bertentangan dan bertembung dengan 2 kenderaan lain. Luar negara, ketegangan dalam rundingan nuklear antara Iran dengan Amerika Syarikat terus berlarutan apabila kedua-dua pihak masih gagal mencapai persetujuan dengan perbezaan pendirian kekal ketara. Ketua Perunding Iran Muhammad Baghir Ghalibaf menegaskan Tehran tidak akan menerima sebarang perjanjian selagi hak serta kepentingan rakyatnya tidak dijamin sepenuhnya. Dalam masa sama, Washington dilaporkan telah menghantar rangka cadangan baru yang lebih ketat sekaligus menambah cabaran dalam proses rundingan tersebut. Pembicaraan itu melibatkan isu program nuklear Iran serta pembukaan semula Selat Hormuz. Konflik di Gaza, sekurang-kurangnya 2 rakyat Palestin terbunuh manakala 12 lagi cedera dalam serangan

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Segar Sabah FM bersama Geng Pagi, 6 hingga 10 pagi.
3: Baik, kembali bersama Rafi dan juga Iklay pagi ini menemani hari cuti anda hari ini kan, 1 Jun 2026. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM.
4: Iya, okey. Hari ini juga sebenarnya selain daripada kita menyambut banyak sambutan hari ini ya.
3: Wah, banyak betul loh.
4: Hari ini juga merupakan hari TUDM yang ke-68.
3: Wow.
4: Yang disambut hari ini iaitu 1 Jun 2026. Jadi kepada semua yang mendengar ketika ini, jika anda ada mungkin kawan-kawan atau saudara lah kan, bolehlah ucapkan selamat hari TUDM juga. Semoga sentiasa cemerlang dalam apa ni, memperkasakan keselamatan negara.
3: Betul, ada kau punya cousin-cousin?
4: Ada juga, nanti kita laut. Ucapkan wow. Ada juga, nanti kita ucapkan sejak nantilah.
3: Kenapa pula nanti?
4: Sabar-sabar dulu, kita banyak mau ucapan ni. Hari gawai pun belum lagi diucap. Apa lagi? Hari keputeraan belum lagi.
3: Sudah kan tadi hari keputeraan.
4: Untuk sepunya cousin di sana.
3: Oh, keputeraan cousin kau.
4: Mau klaim juga.
3: Okey, terima kasih kepada anda yang hari cuti ni kan, kalau tiada tahu pergi mana, macam di rumah tu kan. Sekarang ni musim hujan. Rafi sentiasa ingatkan kepada pendengar kita ni, di mana elakkan pembiakan nyamuk Aedes.
4: Jadi minta diorang bersihkan rumah lah ni.
3: Ya, of course lah, nyamuk Aedes tu akan membiak di takungan air yang terbiar tanpa dirawat.
4: Okey, cuti sekolah kan. Jadi mungkin kita boleh didik anak-anak untuk bersihkan rumah, mana-mana benda-benda yang bertakung tu, buanglah kalau boleh kan.
3: Kalau di rumah tu kan kadang tidak perasan tu kalau sibuk sejak kan. Lepas tu hari ni cuti, cuba pergi jalan-jalan di belakang rumah tu. Ada tu yang tidak perasan kan. Kadang plastik pun boleh jadi juga tu. Bekas yang tempat simpan barang tu kan, kadang ada air hujan kan, bertakung sikit sana tu, sanalah juga tu nyamuk sana.
4: Ya.
3: Membiak.
4: Betul, jadi sama-sama kita bersihkan kawasan rumah kita dan juga alam sekitar kita lah.
3: Betul, kita layan terus lagu ini, Sabah FM.
4: Bagus pak.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Pendidikan percuma ini kita mula tingkatkan. Sebab itu saya telah umumkan dalam belanjawan peringkat awal kalangan miskin tegar sekitar 5,800 pelajar miskin tegar akan diberikan pendidikan percuma. Dan sekarang saya nak umumkan jumlah ini kita akan tingkatkan ya, melalui bantuan PTPTN kepada 10,000 pelajar kategori miskin.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Jom dating.
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Okey, Beb. Ada satu tempat di dunia ni yang dinamakan paling panjang di dunia.
5: Wow.
4: Ada 85 huruf dalam
5: dia punya nama ni. Boleh satu nafas kah tersebut?
4: Saya cuba.
5: Lafaz
4: satu
5: nafas.
4: Sebab kalau yang akan diingat ni bukan saya yang sebut. Tapi ini saya cuba sebut.
5: Okey.
4: Okey, jadi dia punya bunyi macam ni. Tau mata wakatangi hanga ko otau mati. Turipuka kapiki. Mau nga horonuku pokai wen wa kita na tahu. Mungkin ada di antara
5: lepas
4: kamu
5: kan
4: tahu.
5: Dalam hati saya kan apa yang kau merepek ni.
4: Itulah nama satu bandar di New Zealand, guys.
5: Okay? Oh ya.
4: Ya, mungkin yang kamu tahu mungkin pokai sajalah kali.
5: Okay, nanti kita dengar yang betul-betul punya.
4: Okay.
6: Tau mata fakatangi hanga ko au au o tamate atu ripu. Kaka piki maunga horo nuku pokai fenu akita nata.
5: Ah, inilah sebutan yang betul. Kau sebut tadi itu apa tu?
4: Saya pun tidak tahu. Yang saya tahu, yeah. Tau mata.
5: Tapi panjang kan dia punya. No?
4: Itu.
5: 85.
4: 85 huruf bah.
5: Wih lama. Bagaimana kau tinggal? Kira-kira panjang. Baru saya tahu.
4: Mungkin part yang tahu mata saja yang paling senang mau disebut tahu mata.
5: Oh, baru saya tahu.

coy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Segar Sabah FM, Mazli bersama dengan Rafiq dan juga Ikhle. Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma sebab tidak lama lagi kita akan bakal menyaksikan FIFA World Cup, iaitu Piala Dunia.
1: 11 Jun.
0: Ya, 11 Jun sehinggalah 19 Julai 2026.
1: Ya, di RTM Klik tu anda boleh tonton 104 perlawanan secara langsung di sana.
0: Tertinggi ya, dan tiga negara yang menganjurkan Piala Dunia ini pecah rekod lah. Tiga negara serentak iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Meksiko. Dan Meksiko tiga kali sudah dorong menganjur ni. Dari 1970, 1986 dan tahun ni lah 2026.
1: Lepas tu dorang yang menganjur, dorang yang tim pertama ni, grup
0: tim
1: A.
0: Tim pertama pula grup A kan. Akan
1: grup A, Meksiko, South Africa, South Korea.
0: Ya, 12 Jun.
1: Chechia.
0: Dijangka 12 Jun ni lah kan.
1: Betul, 12 Jun ya.
0: Perlawanannya.
1: Ya.
0: Kalau lihat di apa ni, di media sosial banyak sudah lagu-lagu Shakira. Yeah. Shakira juga yang membawa lagunya untuk Piala Dunia kali ini dan ada kelainan dia. Kalau mau tahu, kamu kena mau turun RTM Klik secara percuma menerusi Google App Store,
1: betul,
0: Google Apps Gallery ataupun di Apple Store.
1: Saya tengah mencari grup C. Grup C, Brazil.
0: Apa tu? Brazil.
1: Ya, saya tengah mencari grup saya,
0: satu,
1: grup C.
0: Satu grup je kan ni? Kalau perempuan ni kan, tidak tahulah kalau yang lain.
1: Tapi kau tahu pula sejarah dia lah, 70, 68, 89, Meksiko.
0: Kalau sejarah tu saya boleh tahu dia punya keseluruhan lah. Tapi kalau mau tahu dia punya apa ni, tim mana, saya akan pilih dia punya pemain je.
1: Kau memang
0: Messi mainkah tidak tahun ni?
1: Messi mainkah tidak? Kita tidak tahu lah.
0: Saya tidak tahu lah dia dengar apa, dia lawan pasukan mana, tapi yang penting adakah
1: Messi
0: dia
1: apa
0: lawan tahun
1: Messi
0: ni?
1: Messi apa dia punya ni? Dia punya negara.
0: Tahun ni kita tidak tahu lagi.
1: Nah, Messi negara dia apa? Dia wakil
0: Meksiko.
1: Messi bah.
0: Messi. Ya. Messi. France kah?
1: Oi, nah, jaga kau dia tahu. Punya penyokong-penyokong.
0: Yang saya bilangkan, saya tahu dia punya pemain je, saya mau tahu. Main kah tidak? Sama Ronaldo?
1: Ronaldo tu di mana?
0: Yang itu pun saya tahu. Saya tahu tengok bola, serius. Tapi saya tahu dia punya sejarah. Sejarah baiklah, dia sikit-sikit lah.
1: Okay, saya mencari. Okay, saya punya Brazil 14 Jun. 6 pagi dia
0: berapa
1: akan menentang.
0: Berapa kali Brazil menang Piala Dunia?
1: Macam dia banyak kah juga? Macam 4?
0: Ya.
1: Yeah. 4? Macam 4 kurang lah. Sebab dia kan yalah, bila sudah beralih tahun ni kan, pemain pun bertukar, sudah ada yang tidak main sudah kan. Jadi itulah dia punya kekuatan pun turun naik.
0: Siapa pemain paling kuat Brazil?
1: Brazil yang dulu-dulu Ronaldo, yang zaman-zaman saya tengok masih budak-budak lagi kan.
0: Okey, jadi tahun ni tidak tahu lagi lah Ronaldo main kan tak?
1: Tidak, Ronaldo memang pencen sudah.
0: Okey, sebab Messi masih lagi orang tanya-tanya adakah dia main atau tidak, tapi tidak tahu di grup mana.
1: Apa yang lah, kasih panjang-panjang bingung
0: sebab
1: orang.
0: Sebab itu viral sekarang ini.
1: Di grup mana?
0: Ini saya tidak baca ni kan?
1: Di grup mana? Sebab saya tidak Messi, saya pergi ke Brazil.
0: Itulah, ada yang kau tahu, ada yang saya tidak tahu. Gitu.
1: Okey, saya mau tengok lagi ni.
0: Saya boleh ikut cari.
1: Saya mau cari ni, saya mau cari Belanda. Okay.
0: Belanda.
1: Spain lawan
0: Kepo. Okay, jadi kalau kamu mau tahu dia punya jadual sebenarnya, kamu dapatkan RTM Klik sebab percuma saja.
1: Jadi anda boleh tonton menerusi telefon bimbit anda ataupun tablet di mana-mana saja anda berada. Kan mudah saja sekarang ini tanpa perlu ada di betul-betul depan kaca televisyen anda.
0: Yes.
1: Okay, ini yang kita tunggu setiap kali, setiap 4 tahun sekali kan. Jadi iyalah, ya, pemain-pemain bola sepak sama tahulah kan. Okay, kita layan terus lagu ini dalam segar lebih menyegarkan.

0: Jala pada tengah kamu.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, what's up? Baby, let's
1: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.
7: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
8: Ya, selamat pagi semua. Bangun, layan Sabah FM. Segar lebih menyegarkan.
9: Segar lebih menyegarkan bersama Rafin dan Iklay pagi ini, hari Isnin anda, 1 Jun ini. Ini mau bagi tahu lah kan, sebab hari ini 1 Jun, Malaysia mula menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun daripada ancaman siber.
10: Ya, ini dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC lah, yang juga bermula hari ini di bawah Akta Keselamatan dalam Talian iaitu ONSA 2025 oleh MCMC. Dan menerusi peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan membuka sebarang akaun media sosial. Manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, Passport, MyDigital ID untuk pengesahan umur lah.
9: Okey, dan keperluan itu tidak terhad kepada pendaftaran baru, malah pemilik akaun sedia ada yang juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria ditetapkan. Jadi bermaknanya sini ni kan, secara ringkasnya, di bawah 16 tahun tidak dibenarkan menggunakan media sosial seperti TikTok, semua tu kan, Instagram,
10: semualah sosial media. Jadi Messenger. Hari ini dia punya pengesahan apa ni, umur tu berkuat kuasa hari ini ya.
9: 1 Jun. Bukan apa sebab ini untuk mengekang daripada ancaman siber lah kan. Kadang-kadang kanak-kanak dieksploitasikan pengguna mereka ni kalau tidak dipantau. Jadi hati-hati pada ibu bapa, juga maklumkan juga kepada anak-anak.
10: Okay, dan itu satu perkongsian untuk anda. Jadi sampai sini sajalah kita kasih kawan dorang untuk segar kan hari ini.
9: Ya, selepas ini ketawa konon kan mau cuti.
10: Cuti ya besok.
9: Hai, baru saya dapat cuti gitu kan.
10: Jangan tarik, mengeluh rezeki itu. Nafas, tadi kan aku cakap rezeki.
9: Ya, rezeki lah. Saya baru macam cuti saya akhirnya.
10: Itulah, kalau mau cuti kena apply cuti.
9: Janganlah, sayang apply cuti. Komited menghiburkan
10: kita
9: anda.
10: Tidak boleh mengeluh ya.
9: Selepas ini ekspresi inspirasiku bersama Edith. Edith akan ambil ekspresi ini sehinggalah Wan muncul.
10: Okey, jadi terima kasih untuk kamu yang mengucapkan selamat bertugas, yang kasih kawan kami melalui WhatsApp, Facebook, yang menyokong kami sentiasa. Teruskan sejak kesetiaan anda bersama dengan kami ya.
9: Ya, saya mau sebutlah nama pagi ni kan. Kita ada Abang Mut, Iman Akasha, Fatima kan. Terima kasih banyak-banyak. Dan jangan lupa tim Rafiq Brazil World Cup. Kita bersama
10: ya? Okeylah, sampai sini sejak kami kesekawan kamu untuk hari ini. Selamat bercuti semua. Jaga keselamatan di manapun anda berada. Saya Iklay Jamie.
9: Dan juga saya Rafiq. Bye-bye. Assalamualaikum.

ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar telah diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Baginda mula mendapat pendidikan asas di Taman Didikan Kanak-Kanak Tunku Ampuan Mariam, Johor Bahru sebelum memulakan pendidikan di Sekolah Temenggung Abdul Rahman 1, Johor Bahru. Baginda kemudian melanjutkan pelajaran di Trinity Grammar School, Sydney, Australia pada tahun 1968 hingga 1970 dan pelajaran menengah di English College atau Maktab Sultan Abu Bakar pada tahun 1971 hingga 1975. Baginda turut mendapat pendidikan agama di Sekolah Agama Air Molek, Johor Bahru. Baginda mula menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat Pulada di Kota Tinggi sebagai Platoon Komander sebelum mengikuti latihan ketenteraan pegawai muda di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan menjalani latihan Airborne dan Ranger untuk pegawai infanteri. Baginda meneruskan latihan American Special Forces dan Pathfinder serta membuat 19 terjunan payung terjun dan 8 daripadanya pada waktu malam. Baginda telah ditauliahkan sayap dan mendapat pengiktirafan sebagai seorang komando. Lebih membanggakan, Baginda turut ditauliahkan sebagai anggota pasukan SEAL iaitu pasukan khas Tentera Darat, Laut dan Udara Amerika Syarikat dan ditauliahkan sebagai ahli kehormat Komander Pasukan Khusus Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim turut menjalani latihan juruterbang helikopter bersama TUDM dan ditauliahkan sayap pada 26 April 1982. Baginda turut menjalani latihan tentera laut di pangkalan TLDM Lumut Perak sebagai persediaan menjadi seorang raja yang berwibawa dan dihormati. Baginda meneruskan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat dan telah melengkapi kursus Southeast Asian Strategic Studies dan International Law of the Seas. Baginda juga pernah berkhidmat di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Pejabat Perbendaharaan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa serta Jabatan Perhutanan dan Jabatan Pertanian. Baginda dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981 sebelum diijab kabulkan pada 22 September 1982 bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah. Pasangan diraja ini telah dikurniakan 5 orang putra dan 1 orang putri. Daulat Tuanku.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
2: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Tak salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
3: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan

Selamat pagi, salam ceria, ekspresi inspirasiku hari ini edisi 1 Jun 2026. Kita sudah pun melangkah ke bulan 6, jadi semoga semuanya dalam keadaan aura yang positif kan. Kita sudah menjejak separuh dari tahun 2026 ini, jadi kita harapkan yang baik-baik untuk bulan ini. Okey, baik, apapun, kita akan bersama dengan anda selama 4 jam di ruang udara dari pukul 10 pagi ini sehingga pukul 2 petang. Jadi seperti biasa, anda boleh selitkan saja ucapan anda dan jangan lupa untuk menu playlist hari ini. Temanya wanita. Jadi anda boleh terus WhatsApp kami di 019 490 4848.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Kecemasan boleh saya bantu?
2: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini encik. Langgar gajah kot.
3: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
4: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
5: MERS 999. Gunakan dengan berhemah.
6: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
7: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Goosebumps. Ya, selamat bercuti. Selamat beristirahat untuk anda yang masih lagi dalam mood-mood percutian. Okey, jadi untuk anda yang bekerja hari ini, selamat bekerja untuk anda. Okey, baik. Apapun diri tingin sampai juga rakan-rakan kita pagi hari ini. Ramai rakan kita yang apa lagi hantarkan ucapan. Terima kasih. Antaranya kita ada Emma. Dia bilang, hi DJ. Selamat pagi. Selamat pagi Emma. Selamat bertugas buat DJ. Terima kasih. Katanya menu playlist hari ini ada diselitkan. Layan terus. Sabah FM. Bagus. Baik. Terima kasih Emma. Okey, lagi kita ada rakan kita. Ini kita ada si Aiman Akasha. Lagi kita ada Abang Mood. Lagi kita ada rakan kita Fatimah Haris. Ramai lagi sebenarnya hantarkan ucapan. Terima kasih untuk anda. Jadi jangan risau, nanti kita akan kembali lagi untuk bacakan kiriman ucapan rakan-rakan kita. Jadi jom kita terus layan sampai FM. Bagus bah.

0: Langit yang aman bukan hadir tanpa pengorbanan. Sejak penubuhannya pada tahun 1958, Tentera Udara Diraja Malaysia terus teguh menjadi benteng kedaulatan negara di ruang udara. Sempena hari ulang tahun TUDM ke-68, marilah kita menghargai jasa dan pengorbanan para perwira udara yang sentiasa bersedia berbakti demi keamanan tanah air. Dengan tema semangat keberanian, profesionalisme dan kesetiaan, TUDM terus unggul melindungi negara tercinta. TUDM, kuasa udara perisai kedaulatan negara.
1: Selamat menyambut hari ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-68.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya geng.
3: Sabah FM. Saya, terima kasih Sabah FM.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air. Jimatkan penggunaan air. Elakkan pembakaran terbuka. Sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada. Bersama DJ Edital, segmen ekspresi inspirasiku.
2: Selamat menyambut Hari Gawai. Jadi apapun, baik rakan-rakan semua meraihkannya, semoga perayaan ini terus membawa kemakmuran, kedamaian dan memperkukuh ikatan perpaduan dalam kalangan masyarakat di negara kita. Baik, terima kasih juga untuk anda yang hantarkan juga ucapan selamat menyambut Hari Gawai untuk rakan-rakan, juga katanya untuk keluarga saudara mara. Jadi semoga mereka semua diberikan kesihatan, kedamaian yang baik dalam kehidupan. Amin. Itu yang kita harapkan. Melangkah pula di bulan 6 ini. Jadi segala yang orang bilang negatif tu kita jadikan sebagai pengajaran. Yang baik tu kita jadikan sebagai panduan kita untuk terus melangkah ke hadapan dengan penuh positivity. Okey, baik apapun, terima kasih juga rakan-rakan kita yang hantarkan ucapan. Jangan risau, ramai lagi yang hantarkan di ruangan Facebook Sabah FM. Lepas ni Edith akan kembali bersama dengan anda untuk bacakan kiriman ucapan anda dari semasa ke semasa. Jadi jom kita terus layan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Jangan biar rumah Anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar telah diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Baginda mula mendapat pendidikan asas di Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru sebelum memulakan pendidikan di Sekolah Temenggung Abdul Rahman 1 Johor Bahru. Baginda kemudian melanjutkan pelajaran di Trinity Grammar School, Sydney, Australia pada tahun 1968 hingga 1970 dan pelajaran menengah di English College atau Maktab Sultan Abu Bakar pada tahun 1971 hingga 1975. Baginda turut mendapat pendidikan agama di Sekolah Agama Air Molek, Johor Bahru. Baginda mula menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat Pulada di Kota Tinggi sebagai platoon komander sebelum mengikuti latihan ketenteraan pegawai muda di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan menjalani latihan airborne dan ranger untuk pegawai infanteri. Baginda meneruskan latihan American Special Forces dan Pathfinder serta membuat 19 terjunan payung terjun dan 8 daripadanya pada waktu malam. Baginda telah ditauliahkan sayap dan mendapat pengiktirafan sebagai seorang komando. Lebih membanggakan, Baginda turut ditauliahkan sebagai anggota pasukan SEAL iaitu pasukan khas Tentera Darat, Laut dan Udara Amerika Syarikat dan ditauliahkan sebagai ahli kehormat Komander Pasukan Khusus Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim turut menjalani latihan juruterbang helikopter bersama TUDM dan ditauliahkan sayap pada 26 April 1982. Baginda turut menjalani latihan tentera laut di pangkalan TLDM Lumut Perak sebagai persediaan menjadi seorang raja yang berwibawa dan dihormati. Baginda meneruskan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat dan telah melengkapi kursus Southeast Asian Strategic Studies dan International Law of the Seas. Baginda juga pernah berkhidmat di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Pejabat Perbendaharaan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa serta Jabatan Perhutanan dan Jabatan Pertanian. Baginda dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981 sebelum diijab kabulkan pada 22 September 1982 bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah. Pasangan diraja ini telah dikurniakan 5 orang putra dan 1 orang putri. Daulat Tuanku.

0: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan Anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia Anda.
1: Hey, terus santai bersama dengan kami di
2: Ya, selamat pagi, salam ceria. Kita masih berada di jam yang pertama, Ekspresi Inspirasiku. Jadi apa aktiviti kamu hari ini, kan? Ada yang pergi bercuti, ada juga mungkin di rumah, ya kan? Yalah, bahagia dengan cara tersendiri. Ada yang suka untuk keluar, kan? Pergi hiking kah, pergi piknik kah, pergi mana-mana yang penting terjalan. Ataupun ada yang lebih gemar isi ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil recharge diri anda, dengan me time di rumah. Jadi anda yang mana satu? Okey, jadi sambil-sambil kita layan-layan lagu ni, ada juga boleh selitkan ucapan, kan, kita borak santai di ruang udara sebab ini akan bersama dengan anda sampailah pukul 2 petang ini. Okey, apapun, untuk anda yang belum lagi hantarkan menu playlist, masih lagi terbuka untuk anda hantarkan menu playlist hari ini. Jangan lupa temanya wanita. WhatsApp terus di 019 490 4848.

banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.

dan pelajaran menengah di English College atau Maktab Sultan Abu Bakar pada tahun 1971 hingga 1975. Baginda turut mendapat pendidikan agama di Sekolah Agama Air Molek, Johor Bahru. Baginda mula menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat Pulada di Kota Tinggi sebagai platoon komander sebelum mengikuti latihan ketenteraan pegawai muda di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan menjalani latihan airborne dan ranger untuk pegawai infanteri. Baginda meneruskan latihan American Special Forces dan Pathfinder serta membuat 19 terjunan payung terjun dan 8 daripadanya pada waktu malam. Baginda telah ditauliahkan sayap dan mendapat pengiktirafan sebagai seorang komando. Lebih membanggakan, baginda turut ditauliahkan sebagai anggota pasukan SEAL iaitu pasukan khas tentera darat, laut dan udara Amerika Syarikat dan ditauliahkan sebagai ahli kehormat komander pasukan khusus Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim turut menjalani latihan juruterbang helikopter bersama TUDM dan ditauliahkan sayap pada 26 April 1982. Baginda turut menjalani latihan tentera laut di pangkalan TLDM Lumut Perak sebagai persediaan menjadi seorang raja yang berwibawa dan dihormati. Baginda meneruskan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat dan telah melengkapi kursus Southeast Asian Strategic Studies dan International Law of the Seas. Baginda juga pernah berkhidmat di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Pejabat Perbendaharaan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa serta Jabatan Perhutanan dan Jabatan Pertanian. Baginda dimasyurkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981 sebelum diijab kabulkan pada 22 September 1982 bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofiah binti almarhum Sultan Idris Shah. Pasangan diraja ini telah dikurniakan 5 orang putra dan 1 orang putri. Daulat Tuanku.

0: dia. Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Ya, jam yang kedua menerusi ekspresi inspirasi cool. Terima kasih untuk anda setia bersama dengan kami di mana jua anda berada. Okey, baik. Terima kasih rakan-rakan kita ada juga menghantarkan kiriman ucapan. Ini kita ada si Cici. Good morning DJ. Selamat pagi. Selamat pagi juga Cici. Selamat berkonti katanya. Ingin mengucapkan selamat hari gawai untuk semua sahabat di mana jua berada. Dan ada order lagu mini playlist hari ini. Ha, layan terus sampai FM. Terima kasih untuk anda Cici. Norzita, selamat pagi DJ. Selamat pagi juga katanya juga. Selamat bertugas. Selamat hari gawai buat yang meraihkannya dan buat rakan-rakan Mayani, Emma, Zafira, Marsa Saleh, Arni, Ara, Rin. Semoga kita semua menghadapi cabaran di masa akan datang dengan tabah. Okay. Dan ada juga diselitkan permintaan lagu untuk hari ini. Terima kasih DJ. Katanya setia dengarkan Sabah FM. Terima kasih Norzita. Kalau lagu permintaan pastinya Edith akan turunkan di jam yang terakhir. Kita akan nantikan di jam yang keempat, 1:30 hari, segala pukul 2 petang. Jom kita terus layan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
3: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
2: Yang mengusik jiwa.
3: Hayalan menjelma ketika fikiran.
2: Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
4: Bukan sekadar suara.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

Inspirasiku. Ekspresi Inspirasiku jam yang kedua masih lagi edit menemani anda. Okey, dunia semakin maju kan, tapi apa yang tidak boleh dibeli dengan wang ringgit adalah perasaan ataupun sifat empathy. Ha, empathy ni sebenarnya kita kena sentiasa peka dengan sensitivity orang sekeliling kita. Ha, terutamanya body shaming. Body shaming tu apa? Ha, body shaming sebenarnya adalah adalah satu kesalahan jenayah. Ha, okey, yang mana body shaming ataupun perbuatan menghina rupa fizikal seseorang di mana-mana perkhidmatan aplikasi di medsos kan, boleh didakwa di bawah Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998-588. Sebab ini tidak boleh dipandang dengan ringan, okay? Sebab akan memberi kesan kepada mangsa, contohnya dari segi gangguan emosi, rasa stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan, kemurungan dan mungkin kejadian bunuh diri. Ha, jadi itulah sebenarnya body shaming ni adalah satu kesalahan ataupun satu jenayah. Jadi jangan kita normalisasikan dan sentiasalah terapkan sifat empathy tu. Kita kena ada perasaan sensitivity. Cuba letakkan diri kita tu di kasut orang lain. Ha, kita rasa dulu adakah kita punya kata-kata tu baik ataupun tidak. Kalau sendiri kita tidak boleh telan, jangan kita memudaratkan orang lain lah dengan kata-kata kita kan. Jadi itulah ada sifat manusiawi, ada sifat empatinya. Jadi jangan kita tidak peka dengan keadaan sekeliling, terutamanya dengan perasaan orang lain. Okey, mungkin mereka nampak kuat di luar tapi rapuh di dalam. Jadi kita sentiasalah ada sifat memahami antara satu sama lain kan. Okey, jadi jangan mudah body shaming, sebab body shaming itu bukan satu perkara yang kecil tapi satu jenayah. Okey, baiklah, apapun, terima kasih untuk rakan-rakan yang hantarkan juga ucapan. Jangan risau, lepas ni dia akan kembali lagi dengan ucapan-ucapan anda. Ada juga hantar di ruangan Facebook, ada juga yang hantar di ruangan WhatsApp Konti Sabah FM. Bagi anda yang belum lagi hantarkan, menu playlist hari ini masih lagi terbuka sampai pukul 1 tengah hari nanti. Jom kita terus layan Sabah FM. Bagus bah.

Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia Anda.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM. Bagus bah.

0: Hai, saya Zizi, bintang RTM 2024. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.
3: Ya, ekspresi inspirasiku, kita berada di jam yang kedua ketika ini dan lebih kurang berapa minit dari sekarang kita akan berada di jam yang ketiga. Namun, ditingin siapa juga rakan-rakan kita. Terima kasih, kita ada Marsha Saleh di Tawau. Katanya, hai, selamat berhujung minggu buat DJ, selamat bertugas. Semoga tugasan lancar sehingga ke penghujung siaran. Sehat sejahtera selalu. Selamat bertugas, ekspresi inspirasiku. Amin, terima kasih. Selamat berhujung minggu, Marsha. Katanya ada juga menu playlist diselitkan. Siap dengan gambar lagi dalam perjalanan, katanya perjalanan ke Balung. Wow, bercuti-cuti di sana kan. Apapun, terima kasih Marsha. Keadaan juga dibilang cerah, cuaca di Tawau. Amin, itu yang kita harapkan kan. Semoga dipermudahkan urusan dan selamat sampai di destinasi anda, Marsha. Lagi kita ada Yana di Beluran. Hai DJ, hai juga. Ada diselitkan menu playlist hari ini. Sabah FM bagus bah. Terima kasih Yana. Lagi kita ada rakan kita Aiman Akasha juga. Dari Kinabatangan. Selamat bertugas buat DJ. Terima kasih. Semoga ceria selalu, senyum selalu. Salam ekspresi inspirasiku. Wow, ditujukan katanya juga untuk ibu bapa di rumah, keluarga di mana sahaja berada dan insan tersayang Liana di Pulau Pamaguan Sandakan. Dengan ucapan Sabah FM, stesen pilihan nombor 1 di hati pendengar, di mana sahaja bersiaran jua dan buat DJ Edit berhati-hati semasa balik nanti. Terima kasih Aiman Akasha. Okey, baik, apapun itu antara kiriman ucapan rakan kita. Nanti Edit akan kembali lagi di jam yang ketiga untuk kongsikan kepada anda info-info dan juga ucapan rakan-rakan kita dari semasa ke semasa. Jom kita terus layan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Langit yang aman bukan hadir tanpa pengorbanan. Sejak penubuhannya pada tahun 1958, Tentera Udara Diraja Malaysia terus teguh menjadi benteng kedaulatan negara di ruang udara. Sempena hari ulang tahun TUDM ke-68, marilah kita menghargai jasa dan pengorbanan para perwira udara yang sentiasa bersedia berbakti demi keamanan tanah air. Dengan tema semangat keberanian, profesionalisme dan kesetiaan, TUDM terus unggul melindungi negara tercinta. TUDM, kuasa udara perisai kedaulatan negara.
1: Selamat menyambut hari ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-68.
2: ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
3: Kadangkala, hanya dengan satu senyuman mampu mengubah hari anda.
4: Malah, dengan hanya pujian ringkas yang ikhlas atau sapaan salam ataupun hello,
3: membantu menggembirakan seseorang. Ha, jadi kenapa tidak berikan senyuman? Bukankah ia percuma?

0: Aplikasiku. Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Kadangkala, hanya dengan satu senyuman mampu mengubah hari anda.
2: Malah, dengan hanya pujian ringkas yang ikhlas atau sapaan salam ataupun hello,
1: membantu menggembirakan seseorang. Ha, jadi kenapa tidak berikan senyuman? Bukankah ia percuma?

0: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada. Bersama DJ Edit Taufik mengekspresi inspirasiku.
1: Ya, ekspresi inspirasiku. Salam tengah hari untuk anda. Kita kini berada di jam yang ketiga dan sebentar saja nanti untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan sekitar Kota Kinabalu pada hari ini adalah pada pukul 12.16 tengah hari.

0: Muhammad Al-Fatih. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
3: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
4: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Kongsi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Tidak mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang kesemua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin. Ulang kaji ringkas selepas belajar kerana kita akan lupa 80% selepas belajar. Sebaiknya ulang kaji sekerap mungkin. Pilih makanan ringan yang sesuai. Jangan pilih minuman tenaga dan kopi kerana ia boleh lemakan badan dengan lebih cepat. Buat nota yang menarik untuk dibaca. Sentiasa mengawasi kelalaian diri seperti angan-angan kosong, bertangguh dan malas. Tahu memberikan jalan kepada diri sendiri. Berdoa sebagai tanda syukur. Semoga tips belajar secara berkesan yang dikongsikan dapat membantu anda untuk belajar dengan lebih fokus.

Ekspresi Inspirasiku jam yang ketiga ini bersama dengan anda. Terima kasih rakan-rakan yang hantarkan juga ucapan. Antaranya kita ada rakan kita si Zafira. Selamat tengah hari DJ, selamat bertugas, selamat tengah hari juga. Katanya hadir dari Sandakan. Nah, cuba-cuba request lagu hari ini. Temanya lelaki pula wanita. Untuk menu playlist hari ini, layan terus sampai FM. Terima kasih rakan kita Zafira. Ha, okay, baik. Ingat ya, satu tengah hari nanti pastinya kita sudah pun ada antara menu playlist yang sudah pun edit susun, sebab ada yang hantar dari awal pagi tadi sehinggalah saat ini. Jadi jangan tunggu lama, save sedia simpan nombor kami 019-490-4848. Dan di jam yang keempat nanti kita akan bersama dengan lagu-lagu pilihan anda, pilihan pendengar, untuk sejam kita bersama dengan lagu anda. Jom kita terus layan sampai FM. Bagus Pak.

0: Hai Meng, kau mau jadi ahli sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih.
1: Indahlah Kulut, saya mau jogging bae nih.
0: Ewa, azam baru.
1: Bukan azam baru ini Kulut, yang lama sudah indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi nih. Kalau indah pun jalan saja bah. Bang, marilah bah.
0: Alah Meng, tengoklah badan saya ini. Cepat semput bah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga batukan. Keluar pelu juga bah.
1: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kupi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini? Setengah sudu teh saja bah Kulut.
0: Ya Meng, sudah juga saya kasih kurang tuh gula bah. Bah, minumlah.
1: Terima kasih Kulut, tapi indah lah. Bah, betul kau indah mau ikut ini?
0: Besok-besok lah saya ikut kau. Selamat berjoging ah.
1: Okeylah kalau begitu, kami dua saja lah ini.
0: Kami? Siapa lagi ikut?
1: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
0: Meng, saya ikutlah. Tunggu dulu ah.
2: Tawau 95.7 FM.

0: dalam ekspresi inspirasiku.
1: Ya, lagi berapa minit dari sekarang kita akan berada di jam yang keempat, jam yang terakhir. Sudah tiba masanya untuk kita bersama dengan lagu-lagu pilihan anda sebentar sahaja nanti. Namun sebelum tu, kita akan nantikan juga tepat pada pukul 1 tengah hari nanti. Seperti biasa, kita akan beri laluan untuk utama 1 tengah hari.

ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar telah diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Baginda mula mendapat pendidikan asas di Taman Didikan Kanak-Kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru sebelum memulakan pendidikan di Sekolah Temenggung Abdul Rahman 1 Johor Bahru. Baginda kemudian melanjutkan pelajaran di Trinity Grammar School Sydney, Australia pada tahun 1968 hingga 1970 dan pelajaran menengah di English College atau Maktab Sultan Abu Bakar pada tahun 1971 hingga 1975. Baginda turut mendapat pendidikan agama di Sekolah Agama Air Molek, Johor Bahru. Baginda mula menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat Pulada di Kota Tinggi sebagai Platoon Commander sebelum mengikuti latihan ketenteraan pegawai muda di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan menjalani latihan Airborne dan Ranger untuk pegawai infanteri. Baginda meneruskan latihan American Special Forces dan Pathfinder serta membuat 19 terjunan payung terjun dan 8 daripadanya pada waktu malam. Baginda telah ditauliahkan sayap dan mendapat pengiktirafan sebagai seorang komando. Lebih membanggakan, Baginda turut ditauliahkan sebagai anggota pasukan SEAL iaitu pasukan khas Tentera Darat, Laut dan Udara Amerika Syarikat dan ditauliahkan sebagai ahli kehormat Komander Pasukan Khusus Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim turut menjalani latihan juruterbang helikopter bersama TUDM dan ditauliahkan sayap pada 26 April 1982. Baginda turut menjalani latihan tentera laut di pangkalan TLDM Lumut Perak sebagai persediaan menjadi seorang raja yang berwibawa dan dihormati. Baginda meneruskan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat dan telah melengkapi kursus Southeast Asian Strategic Studies dan International Law of the Seas. Baginda juga pernah berkhidmat di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Pejabat Perbendaharaan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa serta Jabatan Perhutanan dan Jabatan Pertanian. Baginda dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981 sebelum diijab kabulkan pada 22 September 1982 bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah. Pasangan diraja ini telah dikurniakan 5 orang putra dan 1 orang putri. Daulat Tuanku.

0: kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak. Jiwa.
1: Hayalan menjelma ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi pasti akan membuatkan kamu terhibur.

0: Sebentar lagi utama satu tengah hari. Bagus bah.
1: Enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar warga negara. Kuota bulanan Budi 95 kekal 200 liter sebulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahir Razi dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan istiadat menghadap dan pengurniaan Dajah Kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 di Istana Negara, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat ke istiadat tersebut sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda hari ini. Turut berkenan berangkat Raja Permaisuri Agong, Raja Zarith Sofiah. Keberangkatan tiba baginda berdua disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Pada istiadat tersebut, Sultan Ibrahim menyeru agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai warga negara Malaysia. Tegas baginda, mana-mana rakyat Malaysia yang enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Titah Sri Paduka Baginda lagi, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
1: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Oleh demikian, rakyat diseru agar mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Sultan Ibrahim dalam pada itu turut menitahkan semua pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak seharusnya mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutama menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
1: Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar. Dalam pada itu, Ketua Hakim Negara Datuk Seri Wan Ahmad Farid Wan Saleh antara yang mendahului senarai penerima Dajah Kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 bersempena dengan Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Istana Negara hari ini. Datuk Seri Wan Ahmad Farid, 63 tahun, yang dilantik sebagai Ketua Hakim Negara ke-17 pada 28 Julai tahun lepas, menjadi penerima tunggal Dajah Seri Setia Mahkota yang membawa gelaran Tun. Jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang turut melakar sejarah apabila dikurniakan darjah bakti oleh Baginda Sultan Ibrahim. Datuk Azizul Hasni merupakan atlet ketiga negara menerima darjah kebesaran berkenaan selepas legenda badminton negara Datuk Lee Chong Wei dan ratu squash negara Datuk Nicole and David. Sementara itu, seramai 12 individu menerima darjah Johan Mangkunegara, antaranya Presiden Perbadanan Putrajaya, Datuk Muhammad Sakri Abdul Kadir, Ketua Jabatan Bedah Mulut dan Maxillofacial Hospital Kuala Lumpur, Dr. Kok Tuk Chun, dan Ketua Pengarah Jabatan Perbadanan Negara dan Integrasi Nasional, Zulkifli Hashim. Pada istiadat sama, 11 individu dikurniakan darjah Johan Setia Mahkota, termasuk Ketua Inspektor Biro Siasatan Kemalangan Udara Kementerian Pengangkutan Brigadier General Tan Chee Kee dan Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasa Operasi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan

enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar warga negara. Kuota bulanan Budi 95 kekal 200 liter sebulan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ekspresi inspirasiku jam yang keempat, jam yang terakhir, mini playlist lagu-lagu pilihan bukan saya tapi pilihan anda. Selama sejam kita akan bersama dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita yang sempat hantarkan, yang cepat hantarkan juga, sebab kita ni tidak berkesempatan kalau ini ditunaikan ke semua permintaan lagu. Siapa yang cepat itu yang akan berpeluang untuk mendapat lagu dalam mini playlist hari ini. Tapi jangan risau, hari ini baru hari Isnin. Okey, ruang dan peluang untuk anda dengarkan lagu permintaan anda sehinggalah pukul pula hari Jumaat, 5 hari untuk anda hantarkan permintaan lagu anda ikut tema tersendiri. Hari ini temanya wanita, jadi pastinya kita akan berhibur selama 1 jam ini dengan lagu-lagu tema wanita. Jadi jom kita terus layan Sabah FM, bagus bah.

pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia. Bagus.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Ekspresi Inspirasiku 4 jam edit bersama dengan anda dari pukul 10 pagi tadi sehinggalah pukul 2 petang ini, dan selama sejam kita bersama dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita. Menu playlist hari ini tema lagu wanita, jadi semoga anda terhibur untuk lagu pemilihan rakan kita hari ini. Dan jangan ke mana-mana sebab lepas ni kamu akan bersama dengan DJ Azian dan juga Kak Lang menerusi Bahngam Latu Janji Dangar, juga akan bersama dengan anda di ruang udara sebentar sahaja nanti. Dan nampaknya jam sudah pun menghampiri pukul 2 petang. Dengan ini saya rakan penyampai radio anda, DJ Edith, mengundur diri di ruang udara. Bye.

0: Ay, Ming, baik kok kasih lurus kau punya kereta tuh tahu? Makan petak sebelah bah. Nanti kalau orang mau keluar kau masuk susah tuh.
1: Okay, baik itu. Sikit saja pun. Saya mau angkut ini membangan dulu.
0: Kau ni susah tuh nanti orang mau buka pintu. Bah, nanti kena alai kereta kau. Jadi gaduh lah pula. Itu pun bagus kalau kau nampak. Kalau tidak, sia-sia saja kereta kau ke Mekka, kurang-kurang pun calar.
1: Tahu bah juga diorang itu mau buka pintu kereta bah. Saya ini okey lagi kulut. Coba kau tengok kereta depan itu. Lagi truk dia parking. Sudahlah makan parking, miring lagi itu.
0: Bayarlah dari kau sajalah, Ming. Cuma saya risau aja nanti. Kalau ada orang sengaja himpit kereta, dia kasih rapat-rapat. Nah, baru kau tahu. Mau masuk kereta pun, tak boleh.
1: Betul juga kan?
0: Bagus kau kasih lurus lah tu kereta kau. Bukanlah mabun.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Dengarkan lagu-lagu tempatan dari pelbagai bahasa etnik seperti Bajau,

Kadazan, Brunei, Sungai dan banyak lagi bah. Dengarkan irama yang memukau telinga, semuanya di satu tempat. Jangan ketinggalan, teruskan layan lagu-lagu pilihan kami hanya di Bah Ngam Latu. Janji dangan. Rentak pilihan suara Sabah.

0: Abah Ngam Latu.
1: Ya, Abang Ngam Latu, baiklah. Assalamualaikum dan selamat petang.
2: Selamat petang, kawan-kawan.
1: Ya.
2: Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, terus dengar Sabah FM bagus, Bang.
1: Azian okey hari ni? Wah, macam aku dengar. Oi, semua orang sudah tahu Azian pergi sepitang. Semua orang tahu Azian pergi sepitang. Hai, aku membayangkan ada sate.
2: Bukan setakat sepitang. Saya merentas
1: lagi
2: negeri, kakak. Pergi lawas. Naklah orang tahu, kakak. Kawan saya di Facebook berapa orang sejak.
1: Apapun, sebenarnya begitulah, Azian. Kalau kita tidak rancang, jadi.
2: Betul. Tiba-tiba.
1: Tapi best lah, kan. Cuti-cuti apa salahnya. Pergi balik pun masih okey lagi.
2: Betul. Tapi minta maaf lah. Sate memang tak dapat bawa.
1: Difahami.
2: Nanti kita pergi lagi, kakak. Tapi jangan rancang. Dan mesti tiba-tiba.
1: Okay. Kita tunggu hari cuti yang panjang yang kita tidak bertugas dua-dua.
2: Tapi entah bila, kakak.
1: Okeylah. Hari biasa ini kami berdua akan bersama dengan anda daripada waktu ini sampai pukul 6 petang.
2: Betul. 1 Jun 2026, bulan baru. Kita harapkan semangat kita terus membara, kakak.
1: Betul.
2: Untuk melaksanakan aktiviti kerja-kerja kita.
1: Ya, cuti umum lagi masih. Yang menyambut hari ulang tahun hari ini pun selamat hari lahir. Mm-hmm. Ya. Dan hari ini cuti umum, kita panjang bercuti. Besok pun masih cuti. Jadi kita punya bahasa etnik on jugalah.
2: Oh.
1: Kelas kita.
2: Okey, cuti panjang. Aku rehat, makan, tidur. Jak.
1: Bolehkah begitu?
2: Siapa
1: ya?
2: Siapa ini? Min-min ke ini?
1: Ya, Min-min ni. Gemuklah kau tu, Min-min.
2: Malas.
1: Okey, itu bahasa etnik kita ni hari. Cikgu-cikgu tolong muncul. Temani kami
2: cuti
1: berdua.
2: Panjang.
1: Cuti panjang. Aku rehat, makan, tidur saja.
2: Okey. Untungnya kau, Min-min.
1: Komen di Facebook.
2: Kami di sini dari kemarin. Saya dari jam 6 petang sampai 12 tengah malam
1: bekerja.
2: Ini hari kerja lagi ya?
1: Dapat
2: tidak,
1: jian.
2: Saya okey saja aja.
1: Dapat jian, kerja itu ibadah, okey.
2: Betul, saja aja. Saya happy sebenarnya.
1: Okey, jadi terus komen di Facebook dan hantar ke WhatsApp kami. Voice note kami alu-alukan di nombor
2: 019-490-4848.
1: Baiklah, Sabah FM.
2: Bersama.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Rentak pilihan suara Sabah.

0: Okey, Bang Amna itu janji dengar dah 2.19 minit petangnya.
1: Okey, belajar bahasa etnik hari ini cuti panjang. Aku rehat, makan, tidur saja.
0: Ini bukan kami, sebab kami tidak, kami bekerja. Kita, ada juga tidur, ada juga makan.
1: Kita tuduh Min-Min lah, sebab Min-Min kita ada buat kerja dari rumah.
0: Iya. Ada juga rehatnya kami, tapi tidaklah begitu memanjang.
1: Ya, tapi kamu nak tahu kan siapa Min-Min? Kami yang tahu siapa Min-Min.
0: Okay, orangnya kita gemuk-gemuk.
1: Kagak, nanti orang berpikir.
0: Okay,
1: kita mau baca komen di WhatsApp. Kita ada si Norzita.
0: Norzita.
1: Dia bilang cuti daruh. Oku batanang nakan modop oni.
0: Oh, batanang tuh rehat Zian.
1: Batanang kau.
0: Aduh, batanang dulu aku. Aduh, emosiku enggak bagus. Jadi aku batanang dulu.
1: Kak, aku mau batanang.
0: Jangan. Kita kasih baca dulu baru kita batanang ya.
1: Oke, si kalau Giao bilang?
0: Si kalau Giao dia bilang anaru kondarangan. Nah, mundorong, mabut, modopno.
1: Wih,
0: mana satu dia punya berehat ya? Rasanya
1: mundorong. Bukan ada ke lagu tajuk mundorong? Coba kakak tape macam ada tuh mundorong.
0: Nanti. Jadi mundorong tuh maksudnya berehat.
1: Berehat.
0: Mabut tuh rehat.
1: Eh,
0: salah sih.
1: Tidur apa tadi kakak kejap. Rehat, makan, tidur. Makan.
0: Oh, bukan modop kak.
1: Mabut, makan, modop, tidur.
0: Oh iya iya.
1: Mundorong, berehat.
0: Berehat. Oke, terima kasih si kalau jauh. Di bawah tadi ada satu kan? Si tiap satu.
1: Oh, paling awal patutlah. Saya cek yang checklist jam 2 ke atas.
0: Si, woi, biar betul.
1: Macam orang putih.
0: Cakap orang putih pula. Si tiap sa. Holiday.
1: Orang putih.
0: Holiday
1: daro. Rehat, makan, modop saja.
0: Holiday tuh rehat apa nih, cuti panjang Zian.
1: Tapi si si Marsa Saleh, oh bukan, si Norzita nih bisa ya kan? Cuti daro. Tapi si Tiapsa holiday.
0: Saya tertarik kok. Holiday apa tadi? Daro.
1: Holiday daro, rehat, makan, modop saja.
0: Gila kita holiday daro ya.
1: Holiday
0: daru.
1: Okay, si Hasnanawa bilang dalam bahasa Bugis libur malampe. Ma pisau. Ia manre matinro bawang.
0: Cepat, pikir lu mana?
1: Libur malampe.
0: Libur malampe cuti panjang.
1: Ma pisau
0: berehat.
1: Manre
0: makang.
1: Matinro tidur bawang.
0: Ada bawangnya pula
1: saja.
0: Ya. Iya
1: kan? Kan ada saja di belakang.
0: Hah?
1: Cuti panjang. Berehat. Makan, tidur saja.
0: Ini masalahnya Min-Min nih. Aku pun udah ingat apa yang Min-Min tadi. Matinro bawang. Ada sajanya. Libur malampe kita. Sampai besok kita libur malampe.
1: Aku kerja matinro bawang.
0: Mantap.
1: Oke.
0: Okay, nanti kita sambung balik lah ya. Teruskan komen-komen di Facebook dan juga ke WhatsApp kami.
1: Sama FM.
0: Bagus, Bang.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Bapa Ngam Latu.
1: Belajar bahasa etnik di Bangam Latu. Sabah FM bagus ba.
2: Ya.
3: Yeah.
2: Okay, dah 2.31 minit petang. Kami berdua sudah setengah jam Azian kita punya kelas bahasa etnik.
4: Okay, kita ada setengah jam jak lagi. Kita mau kasih terus lelaki kakak baca.
2: Siapa kita
4: macam
2: ada?
4: Si Rozi, William Z dalam bahasa dusun, Suti, Anaruh, Yoku, Rumihat, Makan, Om Modop, Nopo.
2: Okay, Suti, Anaruh. Okay, lagi kita ada si Su pula. Dia bilang Suti Anaru. Manangadau Purumihat Modap Om Makan Karaja. Itu sejak kerjaannya bilang kali. Dusun Kundasang. Saya rasa begitulah.
4: Modap Om Makan Karaja.
2: Makan Karaja. Itu saja kerjaannya. Berihat, tidur dan makan.
4: Oke, okay, satu voice note daripada si Emma.
2: Baik, kita dengar.
5: Assalamualaikum
2: ya Allah ya Tuhanku.
4: Waalaikumsalam.
5: Beti panjang Purihat Makan. Tidur saja.
2: Okay.
5: Di Madaru, aku berehat makan modap saja. CDJ, bye.
2: Bye. Kenapa tuh tiba-tiba besar pula suara si Emma ni hari?
4: Kan, dia sihat sudah nih kakak.
2: Saya rasa dia banyak nih rehatnya Zian. Dia kan cuti makan rehat saja. Itulah. Jadi itulah tuh bertenaga hari ini dia.
4: Terima kasih Emma. Saya punya suara nih pula kakak gagar-gagar.
2: Aduh,
4: sekarang ini.
2: Aduh, kesian kawan saya.
4: Oke, okay. Tapi kita coba juga kakak.
2: Si Marsa, oke silakan kalau tidur. Kita punya bahasa.
4: Oke, okay. Buat cuti takak, nepuh pentugasan.
2: Oke. Okay.
4: Berehat, angkan, maya, demo, ongkio.
2: Wih panjangnya. Buat cuti takak, cuti panjang.
4: Ah.
2: Nepu pentugasan.
4: Tiada kerja.
2: Tiada kerja.
4: Berehat, makan, maya, de om, de om. Mo, ongkio.
2: Ongkio.
4: Tidur.
2: Ingamkah? Nepu tu tidak ada kerja kah?
4: Tiada. Pentugasan.
2: Nepu pentugasan.
4: Kalau macam mamak saya, selalu cakap nepe. Nepe pentugasan.
2: Okey. Untunglah kamu yang tiada nepu pentugasan sekarang ni. Berehat, angkan, maya,
4: demo ongkyo.
2: Alamak, kami tak tahu lah Marsa.
4: Mungkin demo ongkyo tu tidur. Angkan
2: makan. Tu makanlah, berehat tu berehatlah.
4: Maya demo ongkyo.
2: Okay. Saja tu Sian, saja.
4: Berehat angkan maya. Okey.
2: Okay. Si Beluntung pula dalam bahasa dusun Liwan Tambunan. Anaru Suti. Nah, mendorong makan omodap pokono. Okey. Boleh sudah aku pergi ke sana Tambunan.
4: Apa yang kakak ingat? Modap sia tu kakak ingat.
2: Sini dulu aku. Anaru Suti ini. Nah, apa lagi? Mendorong makan omodap pokono.
4: Okey. Si Udit bilang, Udit dalam bahasa dusun juga kaun darangan Anaru. Oh, mundorong mabut. Modop noh.
2: Mabut. Mabut tadi apa?
4: Makan. Saya ikut ya, yang susunan anu tuh min.
2: Iya. Kalau yang kasih terbalik salah lah kami tuh kan.
4: Mundorong tuh rehat, modop tuh saya tahulah
2: modop
4: tidur.
2: Modop tuh tahulah
4: kami. Mabut is makan.
2: Yes. Holiday Haru.
4: Nah, ini Bisaya Beaufort juga.
2: Siri-riri, sangkulayan dalam bahasa Bisaya Beaufort lah. Parai Daru, Oko Batanang.
4: Oh, Batanang. Ya,
2: Tumogor. Modop Oni.
4: Uy, untung.
2: Oko Batanang dulu. Zian.
4: Kakak, wah. Jangan buat gaya yang betul-betul.
2: Yalah, Oko Batanang dulu.
4: Ya ampun, kalau kamu nampak gaya Kak Langgan, betul-betul dia, betul-betul yang bertenang tuh, Pak. Tutup-tutup mata lagi dia. Oko Batanang dulu.
2: Oh, Oko Modap.
4: Nakal, Kak Lang. Si Ina Rozana, Suti Langkau. Wih, macam, cuti lah kau.
2: Okay.
4: Bukan, tapi, Suti Langkau, aku rehat, mangan, kau turijo.
2: Ini baca
4: mangan
2: sama tuarannya. Mangan
4: ko turijo. Oko tu mungkin dan.
2: Ya. Turijo tu saja.
4: Turijo.
2: Turijo.
4: Baca sama tuaran.
2: Mangan turi tu tiduran. Iyalah, tidur pula memanglah.
4: Jangan tanya, nanti saya keliru.
2: Okey, satu lagi lah.
4: Ini kita suka.
2: Azizul, kan betul aku cakap turi tu tidur.
4: Turijo. Okey, si Azizul cuti suti. Panjang taa atau langkau. Aku tuh akulah, rehat-rehat, makan-mangan, tidur turi, saja jo. Jadi
2: keseluruhannya.
4: Ta'a suti. Aku rehat mangan turijo.
2: Okey, mangan turijo. Okey, aku batanang dulu.
4: Jam berapa turi semalam?
2: Ingat lu. Memikir lu aku apa tuturinya sekejap tidur. Awal aku jam 10.
4: Oh, satu lagi sisa saja. Saya suka
2: boleh,
4: nih
2: boleh,
4: kakak.
2: Boleh, boleh.
4: Batah baehat. Aku makan tidur nganya.
2: Nganya.
4: Oh, aku mangan tidur nganya.
2: Ya, saja bahasa etik kedayan bobot.
4: Aku makan tidur. Sekejap, kak. Berehatnya mana? Oh, cuti panjang tiada.
2: Itu batah berehat, cuti panjang itu.
4: Itu berehat.
2: Biarlah tuh mungkin digabungin sekali.
4: Batah berehat, apa berehat? Aku makan tidur saja. Cuti panjang enggak ada. Kakak ini
2: holiday haru. Oke. Okay? Oke lah, kita batanang dulu.
4: Banyak ketawa risau okay. Saya kakak.
2: Ya, itulah.
4: Hati-hati.
2: Oke lah, teruskan dengan lagu Mas jadi sampai FM.

0: Bah Ngam Latu.
1: Baiklah, Abang Ngam Latu Azian. Kita dah jam 2.45 minit petang.
2: Baik, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Kita mau sambung lagi belajar bahasa etnik ini hari.
1: Siapa?
2: Cuti panjang.
1: Cuti panjang.
2: Aku rehat, makan, tidur saja.
1: Si keep it simple, dia bilang bahasa Suluk.
2: Humali hali cuti. Okay. Matuk kumaun in hinang.
1: Matuk tu berehat.
2: Kumaun.
1: Makanlah itu makan. Aku tahu kan. Hinang tu
2: tidur.
1: Tidur.
2: Okey.
1: Si Emma dia beritahu suara dia serak sebab dia banyak berteriak. Berkeroke tempat orang kahwin. Wow. Apakah lagu ni nyanyinya tu?
2: Apa ni kak? Biasa lagu orang kahwin.
1: Selamat pengantin
2: itu biar anu. Tapi kenapa ya asal pergi rumah orang kahwin dia ada yang akan nyanyi lagu-lagu sedih. Tenda biru.
1: Sebab bukan apa itu je yang boleh dinyanyi sebenarnya.
2: Banyak lagi.
1: Nah, itu je kemahirannya. Kalau aku pun memang aku akan nyanyi lagu yang aku punya kemahiran je.
2: Tapi itulah kebanyakan hati yang luka dulu segenggam emas siap.
1: Kopi nang aku.
2: Kenapa orang kawin nyanyi lagu begini?
1: Okey, tapi tanyalah kan, Emma, berani kau menyanyi di tempat orang kawin sebenarnya bukan senang tu. Kalau menyanyi di halayak ramai ini kalau dah ada keyakinan yang tinggi.
2: Tapi kita tahu si Emma keyakinan dia memang tinggi kakak.
1: Itulah.
2: Lagipun dia suara dia kita belum dengar. Mantap tu kakak.
1: Silakan. Bye.
2: Tunggu nanti dihantar. Cok, Mayani. Tapi dia selalu hantar lah kakak. Kalau macam kita buat bahasa etnik yang lagu kan, dia selalu hantar.
1: Ya, tapi Nari janganlah. Dia punya sakit leher. Okey, kita ada si Niren.
2: Niren.
1: Kundarangan Tanaro, cuti panjang. Mundurung, akopo, modop, no makan.
2: No makan. Brown, no.
1: No.
2: Tapi mundorong ni kakak nanti kakak tengok ada tu lagu mundorong.
1: Okey nanti
2: rupanya
1: saya cari.
2: Rupanya maksudnya rehat. Okey si Ahran Ahmadal cuti panjang aku rehat makan tidur saja. Cuti buat aku mengukbah.
1: Mengukbah. Wah ada saya memang lagu tu.
2: Mengan.
1: Mendorong aku mau kasih mainan lepas ni sekejap mah.
2: Fokus kakak, fokus. Saya ini belajar bahasa etnik sekarang nih. Nanti kakak di soal kakak lupa. Fokus ha?
1: Ingat.
2: Cuti buat aku.
1: Holiday aru.
2: Baca. Sekarang awak baca supaya awak ingat.
1: Cuti buat aku mengubak.
2: Mengukbah.
1: Mengan.
2: Okey.
1: Turuk dia.
2: Campino dia.
1: Turuk dia.
2: Okey, si Amizan baju sama KB, suti langkau, aku barehat, mangan.
1: Poturijo. Si Safi Wing, cuti langkau, Safi. Aku pahali, mangan, tulis saja, dia bilang dalam bahasa Bajau.
2: Si Azimi, kondarangan, tanaru, mundorong, makan, om modop nopo, dusun kundasang.
1: Ada lagi.
2: Ada satu.
1: Si Suna binti Tabah, dia bilang bahasa, ini bahasa apa Zian?
2: Kerana masa cuti
1: mederoh ti madop makan saja. Nah, aku baca aja. Dia kena tahu kenapa pula ada kerana masa cuti.
2: Ditambah. Oleh kerana sekarang ini cuti dia mau kasih panjang sikit kakak. Kerana masa cuti mendoroti modop makan saja.
1: Madop. Makan saja. Okeylah, itu jelah yang sempat kita baca, Zian. Terima kasih banyak-banyak kamu yang kami dapat nyari. Batanang je.
2: Mendorong.
1: Holiday aru.
2: Kak Lang.
1: Apa pun? Oleh karena
2: kenapa Kak Lang nakal nih hari ini? Semangat Kak Lang luar biasa.
1: 1 Jun.
2: Mau cakap hari jadi, lama lagi.
1: Itulah.
2: Ada sesuatu.
1: Tidak apa-apa juga.
2: Tapi semangat luar biasa lah kan. Bulan baru, semangat yang lagi
1: bukan
2: semangat.
1: Bukan kalau begitu kah?
2: Tidaklah. Tidak, nanti tanya dorang.
1: Okey, karena kau cakap tadi ada lagu mendorong, jadi kita mau dengar. Apa tadi maksudnya mendorong tu?
2: Berehat. Okey, kawan-kawan, layan lagu ini Sabah FM.
1: Bagus banget.

ada Zan, Brunei, Sungai dan banyak lagi bah. Dengarkan irama yang memukau telinga, semuanya di satu tempat. Jangan ketinggalan, teruskan layan lagu-lagu pilihan kami hanya di Bah Ngam Latu. Janji dangan.

0: Terima kasih kamu masih bersama dengan kami dan Azian. Selesai sudah kita punya kelas bahasa etnik, Azian.
1: Alhamdulillah.
0: Itu yang ku ingat. Batanang, cuti panjang.
1: Okey, lepas tu kalau kamu macam mau belajar macam kami, kamu pergi je Facebook rasmi Sabah FM. Di sana ramai kawan kita yang kongsi.
0: Pasti
1: bertambah sudahlah kita punya bahasa etnik kakak. Walaupun mungkin satu patah perkataan je, tapi kita boleh pakai.
0: Walaupun Azam ni sebenarnya kan satu hari satu perkataan, kononnya setahun jadi boleh dapat banyak perkataan kita pandai. Tapi entahlah,
1: kita mudah lupa kakak.
0: Nak seribu daya, tak nak seribu dale.
1: Tapi bedale itu yang paling banyak sekarang nih.
0: Okey. Okay, jam yang seterusnya pula kami berdua bersama dengan kamu. Dan ni hari kita mau santai-santai je lah, Zian.
1: Betul. Memandangkan hari ini cuti umum, kita mintalah kawan-kawan kita hantar ucapan.
0: Atau kamu ucap tahniah sama yang menang unduk ngadau.
1: Kakak, saya orang Papar kakak. Saya bangga jadi orang Papar.
0: Hai, kenapalah kawasan kami tuaran. Tak apa. Akan datang.
1: Okey lah, kan? Kita kena bangga kakak. Setiap pencapaian tu kita kena bangga. Tapi saya bangga lah sebab saya orang Papar.
0: Okey.
1: Orang tuaran patut bangga juga kakak.
0: Ya. Okey, jadi kita mau santai-santai je lah petang ni. Saya pukul 6 petang. Kalau kamu ada ucapan, ada jadi ke, apa lagi, apa-apa je lah kejayaan, ataupun kau mau ucap syabas dan tahniah kepada yang menang dalam unduk ngadaunya, RTK-nya, dia punya pusingan 360 darjah.
1: Wow.
0: Siapa tu? Danieli Daud.
1: Itulah.
0: Boleh tahan, dia sangat-sangat lembut dia punya pusingan, Azian.
1: Kita tengok kan kakak, macam senang je dia buat.
0: Tidak.
1: Tapi
0: boleh
1: tu. Cuba-cuba buat kak, macam berapa darjah sih? Aduh, sakit pinggang saya.
0: Betul, bukan sakit pinggang, kaki pun macam terpulas itu. Lepas tu nak tahu macam mana lagi mau buat. Okey. Jadi terus komen-komen, hantar sajalah di Facebook, komen di Facebook ataupun ke WhatsApp kami di 019 490 4848.
1: Sabah FM.
0: Bagus bang.

Unduk Ngadau Kak Makan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: bersama dengan kami di Bangga Melaitu, ya, yang sedang bekerja macam kami, kita geng.
1: Kita geng, kita gas kerja sampai selesai. Kita orang bilang buat kerja tu betul-betul lah. Tapi jangan main-main.
0: Tapi hari ini saya rasa yang tidak kerja memang dorang ambil peluang berehat lah. Terutama kemarin 2 hari dorang berada di KDCA Pinampang. Untuk apa persian? Ada kawan kita Snow dia hampir demam bah. Dia tapi dia bukannya saja-saja dia bertugas.
1: Betul.
0: Kan? Mungkin cuaca panas. Boleh menyebabkan kita selesema, demam dan sebagainya.
1: Betul.
0: Kan?
1: Betul. Semalam pun kakak. Biasa kan saya balik jam 12 tengah malam. Okay. Kebiasaannya memang jalan lengang.
0: Tapi
1: kalau hari hari-hari biasa. Tapi semalam yang wow,
0: macam meriah betul ya.
1: Meriah, kiranya oh mungkin orang baru balik dari KDCA ataupun okay, mungkin beriada bersama kawan-kawan. Kira macam oh, okey lah.
0: Tapi syukurlah sebab kali ini macam yang dirancang dia akan selesai lebih awal. Nampaknya macam terlaksana lah. Awal juga dapat keputusan untuk ngadau semalam kan.
1: Betul. Keputusan sebelum pukul 9
0: macam
1: malam.
0: Sudah dapat
1: sebelum pukul 9 kakak. Kan?
0: Sudah tahu.
1: So, saya monitor kakak. Saya kerja sambil saya tengok siaran langsungnya kan. Yang berdebar jugalah menantikan siapa yang bakal
0: itulah
1: dinobatkan untuk ngadau tahun ini.
0: Masa tu kalang bila buka dah ada keputusan awal pula, jadi teringatlah kita kan pernah temu bual pengurusi jawatan kuasanya bagi tahu merancang untuk diawalkan betul-betul terlaksana. Apapun okay, kita ucapkan tahniah. Siapa Zian?
1: Tati Jelvia Vanessa binti Jenny. Oh, papa kakak papa.
0: Oh, tuaran juga ada ba.
1: Tuaran nomor 2.
0: Elor apa? Juje?
1: Juje Elor.
0: Juje Elor.
1: Francis. Dan juga tempat
0: Matunggong.
1: Yang ketiga Matunggong. Tati Krizal Belka Loris.
0: Ya, tidak dilupakan juga lah tahniah kepada yang ada dalam top 7 yaitu daripada Bandaraya KK, Pagalungan, Pinampang dan juga Su.
1: Okey, apapun kamu boleh terus lagi lah hantar ucapan kamu di Facebook resmi kami Sabah FM Bagus Ba, ataupun hantar je WhatsApp di nombor 0194904848.
0: Okeylah, sementara tunggu kamu punya komen-komen. Ini juga panduan kepada muslimin dan muslimat. Hari ini maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya pada jam 3.41 minit petang.
1: Sabah FM
0: Bagus Ba.

0: Ngam lah tu.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan sebaik-baik pelindung. Allah

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu akbar.

0: الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: freedom for Palestine, insyaAllah.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya, Ustaz Hariri, dan Sabah FM. Bagus Pak.
2: Rentak pilihan suara Sabah.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
2: Ngam lah tu.
3: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas.

0: otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Top FM, bagus bab, bangga mulai tu. Ha, di jam yang ketiga sudah kami dengan okay. Kamu.
2: Apapun, selamat meneruskan apa jua aktiviti kamu yang cuti tu, mungkin bersama keluarga, bersama kawan-kawan. Orang bilang kan kakak manfaatkan cuti ni diisi dengan aktiviti yang best.
1: Saya tengok juga di media sosial yang orang pergi bercuti, ada yang pergi Mataking di Semporna.
2: Wow,
1: santai-santai diorang berlari-lari di tepi pantai.
2: Wow. Okey, kita harapkan semuanya dalam keadaan yang baik. Perancangan tu lancar saja.
1: Iya. Okey, ini kita ada mau kongsikan info lah ya berkaitan dengan MyCard
2: 2026 yang mana MyCard baru dijangka mula diperkenal bulan Jun. Bulan ni lah. Yang mana dilengkapi 53 ciri keselamatan baharu. Okay. Saya pun baru tahu juga kakak sebenarnya MyCard kita sekarang ni ada 23 ciri keselamatan. Saya baru tahu ada 23. Tapi yang baru nanti ada 53 ciri keselamatan.
1: Wow.
2: Antaranya kakak tulisan laser.
1: Apa lagi? Ultra ungu.
2: Ultra ungu. Ada hologram. Ini apa ni kakak? Kecil betul tulisannya. Text micro, lepas tu ada code respon pantas QR. Yang satu ni kecil betul,
1: tak dapat dibaca lagi ya. Tapi kamu boleh tengok-tengok jugalah kan. Dan tujuan pelaksanaan ni difahamkan adalah untuk perkukuh sistem identiti nasional dan juga tangani ancaman pemalsuan identiti.
2: Betul. Selain tu juga kawal jenayah rentas sempadan, kurangkan salah guna teknologi digital, juga tingkat keyakinan terhadap sistem identiti negara.
1: Ya, jadi kalaulah kita diminta untuk menukar MyCard baru, kita ikut jalankan yang disarankan oleh kerajaan. Janganlah kita merungut, tukar lagi. Tapi bukan suka-suka sebenarnya.
2: Sebab ada ini sebab untuk kita juga.
1: Tertentu, kan?
2: Keselamatan tu lagi kuat kakak. Sebelum ni 23 aja. Sekarang ni yang akan datang berapa? 53.
1: Faham lah sekarang ini ASEAN banyak betul apa ini manusia-manusia yang bilang orang sentiasa mencari kesempatan atas sekejap je kelalaian kita.
2: Betul. Kan? Okey, apapun kamu terus dapatkan info dari masa ke masa, kamu boleh tengok jugalah di page rasmi Japan Malaysia.
1: Ya. Okey. Okey, baiklah teruskan bersama dengan kami di Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Tidak salah ada ramai kawan, kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola, tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya Denny Majingga dan Sabah FM, bagus banget.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang.
1: Bah, ngam latu.
2: Bangam latu. Okey, 4:20 minit petang, Azian. Ha, yang memberikan ucapan kepada kita masih ada siapa? Siapa ni? Jalain.
3: Jalain Sukintan dari Desa Sepi ke Karangan Bongkol Pitas. Woi, lengkap.
2: Oh, okey.
3: Okey, dia bilang selamat petang untuk DJ yang bertugas dan semua pendengar setia Sabah FM. Bagus, bah. Ucapan untuk anak-anak Daddy. Elfa, Elfrod Isaac dan Elfo Alnick Neo.
2: Punyalah nama dorang ni semua.
3: Yang berada di kejauhan, semoga kamu sentiasa sihat dan bahagia selalu bersama Teguh seharian. Daddy di sini sentiasa sihat dan merindui serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana.
2: Aduh, ya amin, ya rabbal alamin. Ya.
3: Elfi, Elfik, Elfa, Elfot. Susah mau sebut, guys.
2: Apa tu? Elfo?
3: Elfo. Alnick Neo.
2: Mantap semua.
3: L
2: semua. Okeylah. Baik, 4:30 macam biasa kita ada berita utama Sabah FM disunting oleh saya Rasa Main dengan tajuk-tajuk berita utama petang ini.
3: Sabah fokus tangani peningkatan tambang penerbangan musim perayaan
2: dan 300 ahli jemaah Ahmadiyah Qadiani ditahan.
3: Baik, nantikan berita penuh 4:30 minit petang yang akan dibaca oleh kawan saya yang di depan ni, Ramla Osman.
2: Yakin.
3: Yakin.
2: Okeylah, teruskan bersama dengan kami di Sabah FM.
3: Bagus banget.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Bah, ngam lah tu.
2: Hari anda bermula di sini.

0: Zizi percaya ramai yang menggunakan media sosial di zaman kini. Nggak kisahlah kan untuk kerja kah, untuk bisnis kah, maupun untuk suka-suka. So kita tahu media sosial boleh merapatkan silaturahim dan juga boleh menyebabkan jurang pemisah antara kita. Jadi Zizi harap kita semua dapat menggunakan media sosial dengan bijak untuk perkara yang positif sahaja ya. Nggak mau yang negatif, oke? Okay? Pesanan baik hati di media sosial ini daripada saya Zizi Bintang RTM 2024 untuk semua pendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Hai, saya Syi Pandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Sebentar lagi berita Sabah FM.
3: Bagus bah.
4: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah fokus tangani peningkatan tambang penerbangan musim perayaan. 300 ahli jemaah Ahmadiyah Qadiani ditahan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Osman dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Bagi mengurangkan beban rakyat dalam menangani isu kenaikan harga tambang penerbangan semasa musim perayaan dan cuti umum, Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, KEPKAS, akan mengadakan perbincangan bersama syarikat penerbangan. Bercakap di Kota Kinabalu, Menterinya Datuk Jaffri Arifin berkata, fokus perbincangan akan tertumpu kepada langkah-langkah yang boleh dilaksana bagi menangani isu berkenaan. Menurutnya, meskipun beberapa inisiatif telah diperkenalkan, namun kos perjalanan udara masih menjadi kebimbangan rakyat Sabah dan Sarawak yang bergantung kepada akses pengangkutan tersebut, terutama menjelang musim cuti perayaan untuk balik ke kampung halaman. 12 pemimpin dan penganjur utama kumpulan jemaah Ahmadiyah Qadiani ditahan dalam operasi khas Jahins dan PDRM di Kota Kinabalu. Turut ditahan 288 ahli jemaah dipercayai menghadiri program Jalsa Salana Wilayah Sabah ke-32 bermula 29 hingga 31 Mei lalu. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Syed Abdul Rahman berkata, operasi dijalankan susulan aduan diterima Jahins pada 28 Mei. Hasil semakan mendapati program mempunyai kaitan dengan jemaah Ahmadiyah Qadiani yang difatwakan sesat oleh jawatankuasa Majlis Fatwa Negeri Sabah dan diwartakan pada tahun 2007. 24 banting yang memaparkan pengasas dan pemimpin tertinggi kumpulan berkenaan turut dirampas, selain kira-kira 200 buku, bahan bacaan, dokumen program, senarai kehadiran serta pelbagai bahan penerbitan berkaitan. Kesemua individu ditahan bagi tujuan dokumentasi dan siasatan lanjut sebelum dibebaskan dengan jaminan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Kes disiasat mengikut Seksyen 52-1, Seksyen 52A dan Seksyen 102 Enactment Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Sabah 1995. Bagi mengelak terpengaruh dengan ajaran sesat atau fahaman meragukan, umat Islam dinasihatkan untuk mendapatkan panduan atau rujukan daripada pihak berkuasa agama yang diiktiraf. Exco Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif turut meminta pemimpin masyarakat memainkan peranan proaktif dengan melaporkan kepada Jahins sekiranya mengesan aktiviti keagamaan yang mencurigakan. Langkah itu penting bagi memastikan akidah umat Islam terus terpelihara sekaligus membendung penyebaran ajaran yang bercanggah dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Tegasnya, Jahins, MUIS dan pejabat Mufti Negeri Sabah akan terus memperkukuh pemantauan dan penguatkuasaan terhadap aktiviti keagamaan, termasuk memastikan tenaga pengajar atau penceramah agama memiliki tauliah sah. Sabah memerlukan lebih 1,500 jururawat tambahan bagi memenuhi keperluan perkhidmatan kesihatan yang semakin meningkat. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah SMSU Ajulahin Japin berkata sistem kesihatan kini berdepan pelbagai cabaran, termasuk peningkatan penyakit kronik, isu kesihatan mental, populasi semakin menua serta perubahan iklim, menjadikan peranan jururawat semakin penting sebagai tulang belakang penyampaian perkhidmatan kesihatan. Beliau menyatakannya sempena ceramah khas Hari Jururawat 2026 di Kota Kinabalu. Ajulahin turut menyuarakan komitmen SMSU untuk memperjuangkan kebajikan, pemerkasaan dan pembangunan profesion jururawat di Sabah. Sokongan kukuh diyakini mampu meningkatkan sistem penjagaan kesihatan serta kesejahteraan rakyat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
4: Berita selanjutnya. Bermula 1 Jun 2026, lebih 9 juta pencarum menerusi Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 Akta 4 secara automatik dilindungi sepenuhnya daripada kesan kemalangan bukan bencana kerja. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata skim lindung 24 jam yang diperkenalkan melalui pindaan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 memperuntukkan jaringan perlindungan keselamatan sosial lebih luas termasuk ketika cuti umum dan hari kelepasan am. Pelaksanaan skim adalah secara automatik bagi semua pekerja formal sedia ada tanpa pendaftaran baharu oleh majikan atau pekerja. Bagi individu baru bekerja dan melapor diri selepas 1 Jun 2026, majikan wajib mendaftarkan pekerja tersebut mengikut prosedur sedia ada melalui sistem Perkeso. Caruman skim lindung 24 jam ditanggung sepenuhnya pekerja dan dilaksana secara berperingkat tertakluk had siling gaji. Peringkat permulaan, kadar caruman adalah 0.77% daripada gaji bulanan. Bagi memperkukuh pelindungan identiti dan data peribadi rakyat dalam era digital, MyCard struktur baharu dilaksana secara berfasa bermula Jun ini. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara JPN Datuk Badrul Hisham alias MyCard struktur baharu dilengkapi 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Antara penambahbaikan dilaksana termasuk penggunaan kod QR bagi tujuan pengesahan dan penguatkuasaan, teknologi hologram dan teks mikro. Selain ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi yang lebih tinggi. Penambahbaikan itu dijangka mampu meningkatkan keupayaan pengesahan identiti dalam masa sama mengurangkan risiko pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen pengenalan diri. Sebagai permulaan, pengeluaran MyCard struktur baharu akan dilaksanakan di Ibu Pejabat JPN di Putrajaya serta 18 pejabat JPN terpilih melalui sistem temujanji sebelum diperluas secara berperingkat ke seluruh negara. Syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial dikuatkuasakan bermula hari ini. Langkah proaktif dilaksana bagi melindungi kanak-kanak bawah umur 16 tahun daripada ancaman cyber. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah dilaksana selaras penguatkuasaan kod perlindungan kanak-kanak dan kod pengurangan risiko. Kedua-duanya berkuatkuasa hari ini di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Menerusi peraturan baru itu, individu bawah 16 tahun tidak dibenarkan membuka akaun media sosial. Sekiranya ingin mendaftar, perlu mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan sebagai pengesahan umur. Pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti untuk memastikan mereka kekal layak mengakses platform mengikut kriteria ditetapkan. Kerajaan negeri sedang meneliti usaha memperkukuh pembangunan sukan permotoran di Sabah. termasuk mengekalkan tapak lapangan terbang lama Tawau sebagai antara venue khas penganjuran sukan permotoran pada masa akan datang. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata dengan adanya venue khas, sukan permotoran dapat dilaksana secara teratur dan mengikut garis panduan keselamatan ditetapkan. Beliau berucap merasmikan Sabah Drag Race 2026 anjuran skuad anti dadah negeri Sabah di Tawau. Acara bukan sekadar medan perlumbaan, sebaliknya platform mendidik golongan belia agar menjauhi aktiviti lumba haram serta mengamalkan sukan permotoran secara selamat dan berdisiplin. Acara berlangsung sejak 29 Mei lalu turut menarik penyertaan dari Sarawak. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah fokus tangani peningkatan tambang penerbangan musim perayaan. 300 ahli jemaah Ahmadiyah Qadiani ditahan. Sekian berita tadi disunting saya Rasa Main dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Ayo, what's up semua, saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus yeah.
1: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal lempatang si macam best.
2: Ha, mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikuartiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shi Pandora dan Sabah FM. Bagus bah?

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Jalan Buntu. Situasi terbaru itu menyusul selepas Washington melancarkan serangan ke atas tapak radar dan kawalan drone Tehran. Susulan itu, IRGC bertindak membalas dengan menyasarkan pangkalan udara tentera Amerika. Dalam perkembangan lain, 4 anggota perkhidmatan dan 3 kontraktor awam cedera dalam serangan peluru berpandu balistik Iran ke arah pangkalan udara Amerika di Kuwait. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, berkata ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Amerika ke atas lapangan terbang Bandar Abbas di selatan Iran. Kesemua mangsa berkenaan hanya mengalami cedera ringan dan kembali bertugas dalam tempoh 24 jam. Tekanan inflasi yang melanda Bangladesh dijangka kembali meruncing berikutan keputusan mengejut kerajaan menaikkan harga bahan api utama ketika negara itu masih bergelut dengan kos barangan keperluan asas yang tinggi. Pelarasan harga runcit petrol kepada 140 taka atau $1.14 seliter itu dilaksanakan ketika kadar inflasi negara itu mencecah 9.04% pada April. Selain itu, pihak berkuasa kini turut sedang mempertimbangkan kenaikan bagi tarif elektrik. Kenaikan itu tidak dapat dielak memandangkan sebahagian besar keperluan bahan apinya diimport dari Asia Barat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat-Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: bersama dengan kami nampaknya Azian di jam yang terakhir sudah kita.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak terus dengar Sabah FM bagus bang. Jangan lupa juga terus mau turun aplikasi RTM Click di telefon kamu.
0: Iya, woy, bagus betul RTM Click. Memang betul. Saya pun paling-paling saya punya peneman itu Azian di rumah. Jarang sudah kita sekarang ni ada radio di rumah Azian. Semua guna telefon saja.
1: Betul. Okey, ramai sudah yang hantar ucapan kakak. Baik. Memandangkan hari ini cuti umum, jadi dorang kebanyakannya santai di rumah. Okay. Sebab dorang bilang semalam balik lambat kakak. Dorang ramai-ramai pergi ke DCA. Okay. Jadi ni hari mau santai-santai jalan di rumah.
0: Betul-betul lihat ni hari kan. Lihat Tinder makan.
1: Marsha Saleh dia bilang selamat bertugas DJ. Semoga lancar dan cihat. Sihat ceria selalu. Selamat petang untuk sahabat dan juga rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus bang.
0: Cimayani pun begitu. Selamat bercuti. Dia bilang, wow, hebatlah cuti 3 hari. Bukan lagi 3 hari lah.
1: Lebih lah.
0: Kalau dikira daripada Sabtu lah.
1: Ahad, Isnin, Selasa masih cuti.
0: Masih
1: Rabu
0: cuti. Ada juga
1: kerja
0: orang,
1: sudah.
0: Ada orang yang ambil cuti juga tu Rabu.
1: Alang-alang kakak, budak-budak masih cuti lagi kan. Jadi mama bapaknya pun ikut jugalah.
0: Itulah, aku tengok status kawan-kawan aku. Ada yang pergi mandi sungai lah.
1: Wow,
0: ada yang pergi memancing lah dengan family.
1: Ada juga kawan kita yang baru balik dari luar negara.
0: Mantap.
1: Dari Jepun,
0: apa
1: dari
0: kita
1: Korea.
0: Mau dari Jepun.
1: Tapi itulah orang bilang, jalan-jalan lah selagi kita sihat walafiat.
0: Betul. Kan, okay. Kalau ada duit apa salahnya. Walaupun tidak bershopping, dia bilang orang tengok negara orang.
1: Betul.
0: Kan, Jen?
1: Baik, lagi kita ada si Ilham. Dia bilang tahniah untuk warga Papar. Sebab wakil Undok Ngadau, mereka juara. Terima kasih. Saya mewakili orang Papar mengucapkan terima kasih.
0: Tiba Papar. Yalah, okeylah. Okay,
1: excuse me kakak, saya sudah bermastautin secara sah di Papar.
0: Iya. Paham.
1: Lupalah
0: tu. Nanti ada komen-komen lagi. Teruskan ucapan anda bersama dengan kami di Bahngam later.
1: Sama FM.
0: Bagus banget.

0: satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
0: janji dengar
1: Sabah FM,
0: bagus bang.
2: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bahngam lah tu. Janji dengar.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

0: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan dari kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan ya, bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai suatu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
2: Kamu tahu?
3: Oke, Beb.
4: Kau nih, ada mesti ada sesuatu nih kan, ada dengan semua, dengan senyumanmu tuh.
3: Ada semua cerita nih. Ini singa kan? Saya suka betul ni singa.
4: Kenapa?
3: Kau tahu binatang apa yang dia paling takut?
4: Apa?
3: Singa betina. Jadi kalau kamu takut kamu orang punya wanita ataupun isteri di luar sana tu, jadi kamu adalah singa.
4: Walaupun singa tu gagah,
3: yeah,
4: tapi dia takut singa betina.
3: Dia tunduk nah, gitu, gentleman.
4: Wow.
3: Kan?
4: Saya tidak boleh cakap apa-apa sudah.
3: Baru kita tahu.
4: Oh, baru saya tahu.

0: Ngam lah tu.
1: Kesetiaan kamu bersama-sama dengan kami di Sabah FM. Sangat-sangat kami hargai di hujung minggu begini, cuti-cuti.
2: Hujung minggu?
1: Sorry. Kenapa saya terasa macam hujung minggu ni?
2: Kakak rasa hujung minggu, saya rasa hari ini hari Selasa. Nak tahulah, balik-balik mau tengok Biz On Air. Mana ada Biz On Air ni hari?
1: Kita punya Biz On Air Selasa kami sahaja.
2: Betul. Saya rasa hari Selasa, kakak hujung minggu.
1: Itulah, bah. Okey. Kita ada lagi ucapan yang boleh kita baca. Siapa lagi? Si Ahran.
2: Ahran dia bilang, selamat petang. Salam ceria diucapkan untuk semua pendengar yang kenal diri ini. Terima kasih buat DJ Kak Lang dan juga Azian. Sabah FM bagus, bah.
1: Baik, terima kasih. Kita ada juga si Syarayal. Okay. Selamat petang palingnya untuk semua. Semoga kita semua sihat-sihat selalu hendaknya.
2: Okey, terima kasih kawan-kawan yang terus hantar ucapan sama kami, sama ada di Facebook ataupun di WhatsApp. Dan untuk kawan-kawan kita yang mungkin sekarang ni kakak dalam perjalanan, tengah memandu, hati-hati memandulah.
1: Betul. Ada saya nampak juga status kawan dari kampung dia naik bas. Doi bakal rajin menengok status orang.
2: Kawan saya ni tengok status orang dia dari pagi. Kenapa
1: kalau,
2: kakak?
1: Kalau santai-santai duduk-duduk tengok apa kawan-kawan saya buat. Kadang-kadang kan dari media sosial ni juga ASEAN kan, kita tahu keadaan kawan kita, dia pergi mana. Oh okey, dia sihat. Oh. Alhamdulillah. Alamak, dia sakit. Kalau sakit
2: bagus
1: terus komen lah, sihat kah?
2: Baguslah.
1: Sakit
2: lah
1: apa
2: ni
1: tu? Tapi tadi ASEAN kalau kita dengar tadi di berita bermula Jun, kanak-kanak berusia bawah 16 tahun tidak dibenarkan membuka akaun media sosial.
2: Ini lindungi ini, 24 jam.
1: Iya. Jadi bagus juga lah Zian. Bukan apa, risaulah kan sebenarnya daripada mereka ni terdedah dengan orang-orang yang berniat jahat kan. Kau tahu lah bawah 16 tahun ni.
2: Sebab lagi satu kakak, orang bilang internet dunia tanpa sempadan, macam-macam yang boleh kita dapat. Selain untuk dorang, orang bilang kita hindar daripada perkara-perkara yang mungkin merisaukan orang tua. Laman web yang mungkin yang tidak sepatutnya diakses oleh mereka, orang akses.
1: Lagi satu ialah bully boleh terjadi sebab ketahanan mental mereka belum lagi sampai ke tahap yang boleh bertahan kalau kena bully cyber.
2: Betul.
1: Kan, nanti emosi dan sebagainya.
2: Baiklah. Jadi untuk ibu bapa sentiasa pantau jugalah penggunaan orang bilang gadget anak-anak, jangan sampai melampaui batas, melampaui had yang ditetapkan.
1: Dan Juni juga kita punya Budi Ron 95 masih kekal.
2: Okay.
1: 200 liter. Alhamdulillah. Okey. Baik, sampai di sini sajalah tugas kami berdua. Terima kasih banyak untuk anda semua. Ini bukan hujung minggu. Besok hari Selasa.
2: Iya, apapun selamat meneruskan cuti kamu. Yang kerja tu terus semangat. Okey.
1: Iya, besok kita jumpa lagi orang insya Allah. Sama juga insya-Allah, mudah-mudahan sihat walafiat daripada Kak Lang dan Azian. Lepas ni simfoni.
2: Tetap di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye.

0: Mak Syamilan, saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Sabah FM bagus
2: bah. Hai, saya Shi Pandora, terus mendengarkan Sabah FM bagus bah.
3: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
4: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
5: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Ya, assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Dan hari ini 1 Jun 2026 bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan saya Zuzela alias Ella yang akan menemani hari anda hingga pukul 9 malam nanti. Dan terima kasih Kak Lang dan Azian yang telah pun bersama dengan kita dalam segmen Bangam lah itu janji dengar. Tak apa Kak Lang, orang kata memang kalau cuti ni memang terasa macam hujung minggu, kan? Okey, baik. Apa khabar untuk anda hari ini? Semoga anda semua sehat, sejahtera hendaknya di mana saja anda berada ketika ini. Dan nampaknya kita masih ada cuti lagi beberapa hari dan semoga cuti yang ada ni kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa juga untuk rakamkan memori indah dalam bentuk video ataupun foto kenangan semasa kita bercuti bersama dengan keluarga untuk kali ini. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.28 minit petang. Dengan lafaz bismillah, Sabah FM, bagus bah.

0: usah risau duniawi, akhirat abadi menanti.
1: Sabah FM, sekilas renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar yang sangat dimuliakan, bertemu kembali dalam ruangan sekilas renungan. Mudah-mudahan kita semua sentiasa berlimpah dengan rahmat kasih sayang Allah, dan mudah-mudahan sahabat, semua dosa dan kesilapan kita mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan setiap waktu. Sebab apa? Sebab setiap waktu juga kita ini buat salah, dan kita mengharapkan pengampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampailah saat nyawa berpisah dari badan, sampailah bilang orang di hujung nafas yang terakhir pun kita akan berharap agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan terus memaafkan dan mengampunkan segala dosa dan kesilapan kita. Sahabat yang mulia, nah kali ini kita bincang-bincang pula, sembang-sembang santai bilang orang, sambil-sambil menunggu senja berlabuh bilang orang. Nah, mari kita dengar sekilas renungan di Sabah FM, bagus bah. Sahabat yang mulia, ada pertanyaan nih, atau persoalan nih, ya, pertanyaan lah ya. Ditanya kita, bila akan tibanya bahagia? Ini soalan yang selalu kita dengar. Orang tanya kan, cuman apa kita mau bahagia nih? Atau adakah tips-tips untuk kita nih bahagia? Adakah rempah ratus ataupun petua supaya kita nih merasa bahagia? Sahabat yang mulia, bahagia hanya akan tiba bila kita sanggup, berani, dan dengan tulus mengabaikan segala kekurangan. Justru yang membuatkan kita tidak bahagia itu karena kita tidak sanggup menerima kekurangan. Nah, ini masalah kita nih. Masalah kita ini yang sudah, ampun maaf, jadi penyakit dalam hati kita. Kita tidak sanggup menerima kekurangan, sedangkan Allah menciptakan ya kedua-duanya. Manusia mana yang tidak ada kekurangan kan, sahabat yang mulia? Semua kita Allah berikan kelebihan, dan semua kita juga ada kekurangan. Lalu bagaimana bahagia akan datang? Caranya mudah, tapi tidak juga terlampau senang. Caranya, abaikan segala kekurangan. Ada beberapa perkara yang perlu kita abaikan kekurangannya. Wabil khususnya apa, sahabat yang mulia, ini antara banyak lagi sebab-sebab lain, tapi bahasa mudahnya untuk petang ini kita kongsi tiga dulu. Apa dia? Yang pertama, kalau kita sanggup mengabaikan kekurangan harta dan kemewahan, maka insya Allah bahagia akan wujud dalam keluarga dan kehidupan kita. Justru yang membuatkan kita tidak bahagia ini bila kita selalu memikirkan kekurangan harta, kita belum lagi merasa kemewahan dunia ini, maka bila itu yang dikejar-kejar, maka bahagia akan hilang dalam kehidupan kita. Tapi kalau bilang orang sanggup, berani, dan dengan tulus hati terima apa adanya rezeki yang Allah berikan kepada kita setelah berusaha. Ingat, setelah berusaha, bukan pulang goyang-goyang kaki lepas itu mengharap mau bahagia. Ainda, itu cari penyakit namanya. Usaha sehabis daya, tunduk sujud dengan Allah, lalu apa kadar yang Allah berikan.

0: Ikan terima itu. Jangan fikir kalau dia belum cukup, atau jangan, atau abaikan saja segala kekurangan harta dan kemewahan itu. Kalau sanggup, insya Allah, Allah akan berikan bahagia. Tapi ingat, jangan pula putus asa dalam berusaha. Itu wajib bagi kita orang Islam. Yang keduanya apa? Ini juga penyakit besar akhir zaman. Kalau kita sanggup berani untuk mengabaikan kekurangan, maksudnya pangkat dan pengaruh atau popularity, bahagialah kita itu. Akhir zaman banyak orang sakit jiwa. Ramai orang sakit jiwa, sakit hati karena pangkat, karena pengaruh, dan karena mengejar popularity. Bahasa mudah sahabat, kemaruk mau popular di media sosial bah. Ini penyakit ini. Mencari berapa ramai followersnya dan seumpamanya. Ini bikin penyakit dan kita tidak akan bahagia. Jadi kalau mau bahagia, abaikan. Bila kita post sesuatu di media sosial, itu karena Allah Ta'ala lidda'wah, semata-mata untuk mengajak orang ingat sama Allah, bukan supaya kita dikenang, dipuji, dan mengejar populariti dan seumpamanya. Itu juga bikin tidak bahagia. Yang ketiganya apa sahabat yang mulia? Sikap manusia terhadap kita, abaikan. Ya, tidak kita boleh paksa semua orang di dunia ini suka sama kita. Tapi kita kena buat baiklah sama orang. Tapi mengharap orang buat baik sama kita, jangan. Ya, tugas kita, tanggung jawab kita, santuni siapapun tanpa mengira bangsa, agama, warna kulit, keturunan dan semuanya. Itu kewajiban kita sebagai muslim dan sebagai sesama manusia. Tapi apa yang manusia berikan kepada kita, itu abaikan. Kalau difikir sahabat yang mulia, nah itulah itu tidak pandai happy, tidak pandai bahagia. Seumur bilang orang kusut saja kepala kita. Kenapa? Sebab lalai memikirkan sikap manusia terhadap kita. Ya, tugas kita buat baik. Selesai buat baik, ya serahkan sama Allah. Karena kita berbuat baik bukan untuk dibalas, untuk dikenang oleh manusia. Ya kalau ada yang mengenang, alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Sebab kita buat lillahi ta'ala. Maka sanggup mengabaikan tiga hal ini, percayalah sahabat yang mulia, Allah akan hadiahkan kita kebahagiaan yang tiada taranya. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan itu insyaAllah. Ampun maaf lebih dan kurang sahabat. Jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.

0: Sabah FM.
1: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Qiraatul Quran bersama Ustaz Hamdi Yusuf. Beliau akan membaca surah Maryam bermula ayat 12.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Baik, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 7 malam. Di mana keberadaan anda ketika ini? Bagi anda yang dalam perjalanan pulang, berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan untuk malam ini juga Ella ingin kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir yang mana dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia di mana di negeri Sabah, iaitu di sebelah pedalaman Nabawan dan Sandakan, iaitu di sebelah Telupit, Beluran dan Sandakan sehingga pukul 9 malam ini. Itu berkenaan dengan amaran ribut petir. Dan kita pergi kepada ramalan cuaca pula untuk sebelah malam ini. Iaitu pada malam ini ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan minimum suhu 23 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Baik, terus layan Sabah FM, bagus bah.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan untuk kata-kata hari ini, jangan mudah mengungkapkan sesuatu jika ia bukan daripada apa yang kita dengar, bukan daripada apa yang kita lihat dan ketahui sendiri, iaitu yang kita buat-buat cerita. Pastikan kebenarannya terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Dalam kehidupan seharian kita, jangan mudah kita mengungkapkan ataupun menyebarkan sesuatu perkara hanya berdasarkan cerita orang lain. Tidak semua yang didengar itu benar dan tidak semua yang tular itu tepat. Jadi sebelum berkongsi, selidik dahulu, semak fakta dan pastikan kesahihannya. Kerana kata-kata yang keluar dari mulut kita mampu memberi kesan kepada orang lain, sama ada membawa kebaikan atau sebaliknya. Jadi untuk kata-kata hari ini, jangan mudah mengungkapkan sesuatu jika ia bukan daripada apa yang kita dengar, bukan daripada apa yang kita lihat dan ketahui sendiri. Dan pastikan kebenarannya terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian. Tanya. Sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan.
2: Teliti.
1: Teliti amat penting. Terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk.
2: Tidak tamak.
1: Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada. Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
3: Simfoni.
4: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
5: Tetap di hati.

Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
2: Tawau 95.7 FM.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Matani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Peningkatan pemberian khas interim kepada Sabah sehingga RM1.5 bilion dijangka memberi impak besar kepada usaha kerajaan, terutama dalam menangani isu-isu asas rakyat dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Dalam masa sama, memberi ruang kepada kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan untuk memberi tumpuan terhadap keperluan asas rakyat. Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sabah Dato' Azrul Ibrahim berkata, keutamaan terhadap isu itu penting kerana berkait rapat dengan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan daya saing negeri. Ketika ini, momentum pembangunan yang ditunjukkan kerajaan membuktikan kesungguhan untuk menyelesaikan isu asas rakyat secara berperingkat dan terancang. Antara perkembangan paling ketara ialah kemajuan projek Pen Borneo Sabah yang kini menunjukkan prestasi memberangsangkan. Susulan pelaksanaan MyCard struktur baharu bermula Jun ini, Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Datuk Badrul Hashim alias, memberi jaminan dokumen pengenalan sedia ada masih sah digunakan untuk tujuan rasmi, termasuk penebusan subsidi dan bantuan kerajaan. Selain menjamin keselamatan data dan maklumat pribadi pemegang MyCard terus dilindungi, sehubungan itu orang ramai dinasihati tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard masing-masing. Sebagai permulaan, pengeluaran MyCard struktur baharu akan dilaksanakan di Ibu Pejabat JPN di Putrajaya serta 18 pejabat JPN terpilih melalui sistem janji temu sebelum diperluas secara berperingkat ke seluruh negara. Orang ramai boleh melayari laman sesawang rasmi JPN di www.jpn.gov.my atau saluran rasmi media sosial JPN untuk maklumat lanjut. Peranan jururawat kini bukan sekadar menjaga pesakit, sebaliknya berperanan sebagai pendidik, petugas respon kecemasan, pengguna teknologi kesihatan digital serta pemimpin dalam sistem penjagaan kesihatan. Fellow Penyelidik Dasar Kanan dari Universiti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Institut Antarabangsa untuk Kesihatan Global, Dr. Sergio Cik Lazay berkata, jururawat juga sering menjadi penghubung utama antara perkhidmatan kesihatan dan komuniti, khususnya di kawasan luar bandar yang berdepan cabaran dalam akses kepada perkhidmatan kesihatan. Beliau menyatakan demikian semasa ceramah khas Hari Jururawat 2026 di Kota Kinabalu. Justru penambahan perjawatan bagi jururawat di Sabah amat penting. Pelaburan dalam bidang itu bukan sekadar perbelanjaan tenaga kerja, tetapi pelaburan berimpak tinggi yang memberi pulangan besar kepada kesihatan awam, pertumbuhan ekonomi dan daya tahan sistem kesihatan. Cuaca panas melanda Sabah ketika ini disifatkan sebagai fenomena bermusim susulan peralihan fasa monsun barat daya. Fenomena itu lazimnya membawa taburan hujan lebih rendah serta suhu lebih tinggi. Menurut Pegawai Meteorologi Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Sabah, Hezron Jigoro, Sabah juga berpotensi menerima kesan langsung susulan fenomena El Nino yang dijangka bermula Jun hingga September ini. Jabatan Meteorologi Malaysia akan memantau keadaan cuaca melalui rangkaian stesen cuaca automatik, data radar, satelit serta model ramalan cuaca dan iklim bagi menentukan tahap amaran cuaca panas berdasarkan suhu maksimum harian. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar, minum air secukupnya dan mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
4: Baguslah.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, betul. Masih lagi dengan Ella sekarang ni dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ni pukul 8 malam. Apa cerita anda malam ni? Apa rancangan anda malam ni? Kan? Awal lagi masih pukul 8. Mungkin ada perancangan untuk keluar makan bersama dengan keluarga. Mana tahu kan? Okey. Dan kita ada rakan kita di sini, Emma dari Beaufort. Katanya nak ucapkan selamat hari gawai untuk Alice Raymond yang berada di Kanowit Sarawak katanya. Selamat balik kampung. Happy holiday ya katanya. Macam itulah. Okey. Baik. Moga apa saja hari ini yang kita hajati dipermudahkan satu per satu. Ialah kadang-kadang apa yang kita inginkan tak semudah yang kita fikirkan dan tak berjalan seperti yang dirancang. Tapi insyaAllah berkat doa dan usaha pasti kita akan berjaya dan dapat apa yang kita inginkan. Ella doakan yang baik-baik dan pastinya keajaiban akan ada. Okay, sentiasa hadir dalam hidup para pendengar Sabah FM. InsyaAllah. Baik, kita dengarkan terus layan Sabah FM. Bagus, bagus.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Symphony.
1: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
3: Yo, what's up?
4: Baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
5: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
6: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
5: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
7: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
8: Sabah FM.
5: Sayang, terima kasih Sabah FM.
9: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
10: Tawau 95.7 FM.

0: juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Simfoni bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik, dan terima kasih juga setia menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, penat. Ya, memang penat. Hari-hari kita penat kan. Kalau cakap pasal penat ni, kadang-kadang penat tu bukan kerana kerja yang kita lakukan, tetapi kerana terlalu banyak benda yang kita terlampau fikirkan. Semualah yang difikirkan. Penat fizikal boleh hilang dengan berehat. Tetapi penat di hati dan fikiran memerlukan masa untuk dipulihkan. Apa itu yang kita tengah fikirkan? Dan apapun yang sedang dihadapi, jangan lupa untuk memberi ruang kepada diri sendiri. Tidak mengapa kalau orang kata hari ini kita bergerak perlahan sebab terlalu banyak yang difikirkan. Asalkan tetap melangkah ke hadapan jalan saja. Okay? Kita jalani saja hidup ini. Dan orang kata, rehatlah apabila penat, bukan mengalah apabila kita susah. Penat, memang penat. Baik, untuk anda, kita nak, orang kata kita nak hai-hai dulu kepada rakan-rakan kita di media sosial rasmi Sabah FM. Bagus bah, yang mana rakan-rakan kita ada Nurzita, Muhammad Syahir, kita ada Mayani, Emma, Beluntung, kita ada Marsa, kita ada lampau juga bernama itu, Sadini ke? Okey. Sabli, kita ada Iman, Akasha, kita ada Tantari, kita ada Din, Fayyad, ramai, kita ada Pak Yul, kita ada Rosli dan Muhammad Yusof, kita ada juga James Pengiran dan Robert Berto. Macam-macam nama mereka. Okey, itu nama betul kan? Nama gelaran kan? Kita tak tahu. Okey, yang pastinya mereka adalah pendengar setia Sabah FM. Okey, baik. Untuk anda juga, susulan fenomena El Nino yang dijangka bermula Jun hingga September ini, orang ramai dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti luar, minum air secukupnya dan mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa. Baik, kita terus layan Sabah FM malam ni dalam Simfoni Tetap di Hati.

Ayat-ayat cinta, siapa tengah orang kata mengarang ayat-ayat cinta malam ni, orang kata apa ni, panjang lebar. Selalunya kalau dulu-dulu kan kita mengarang ayat-ayat cinta ni, kita gunakan apa, apa ni, surat tu, kertas tu kita letak bedak, kan, bedak ni, oh bukan main lagi wanginya. Tapi yang lucunya bila kita buka tu, kita memang terhidu bedak tu, memang ceng-ceng kan, jadi berhamburan tu apa segala bedak tu di muka, jadi putih muka kita, tak sempat kita membaca karangan surat cintanya. Baik, itu adalah orang kata dulu-dulu. Sekarang ni lain pula kan, adanya handphone yang canggih kan, telefon bimbit yang canggih, dan begitu juga dengan anak-anak kita sekarang ni, yang mana kerajaan telah menguatkuasakan larangan pendaftaran akaun media sosial baru untuk kanak-kanak dan remaja di bawah usia 16 tahun bermula hari ini. Ini antara juga yang orang kata, sebab di kalangan anda yang mungkin ada anak yang di bawah 16 tahun yang secara senyap-senyapnya membuka akaun media sosial dengan kadang-kadang menipu kan, umur tu ditipunya. Tapi ini adalah salah satu langkah terbaik oleh kerajaan untuk menguatkuasakan larangan pendaftaran akaun media sosial untuk kanak-kanak remaja di bawah usia 16 tahun. Baik, ini kadang-kadang kita bila malam ni kan, kita teringin mau makan, makan makanan orang kata macam-macam lah makan. Sebab apa? Kadang-kadang lapar tu datang tak tentu. Jadi pada anda, apa yang anda ingin makan malam ni? Okey. Dan pada Ilah sendiri, kalau mungkin banyakkan minum air. Sebab apa? Sekarang ni keadaan cuaca yang tidak menentu ni, orang kata memang kita kena kuatlah minum air kosong, ataupun air, orang kata di sini air kosong kan, putih, air jernih. Okey, baik. Untuk itu anda jangan lupa untuk orang kata kuat minum air selalu, dan itu adalah salah satu yang orang kata rutin kita, kebiasaan kita untuk menjaga kesihatan. Baik, untuk itu kita terus layan lagu ini, Kau di Hatiku, Joy, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Nana. Simfoni
1: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Kota Belud 101.5 FM.

0: Simfoni
1: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Hentikan bully di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian bully di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku bully di sekolah.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Simfoni
4: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
5: Tetap di hati.
6: Terima kasih kepada anda yang terus temani Ella hingga ke penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Manakala dalam segmen Varia pula, lagu-lagu permintaan pendengar yang akan menghiburkan anda dengan lebih lagu lebih santai. Dan moga cuti ini membawa satu lagi memori indah dalam kehidupan kita. Dan moga kita semua diberi kesihatan dan kebahagiaan yang baik. InsyaAllah. Dan Ella tinggalkan anda dengan kata-kata ini. Jangan mudah mengungkapkan sesuatu jika ia bukan daripada apa yang kita dengar, bukan daripada apa yang kita lihat dan ketahui sendiri. Pastikan kebenarannya terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Sampai jumpa lagi esok dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, Bagus Bah.

Sebentar lagi Utama 9 malam. Baguslah.

Dewan Negeri Johor dibubarkan. Beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Sri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutamanya menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama, kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelangnya.
0: Titah baginda pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah, kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
2: Lebih rumit lagi, apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda. Memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
3: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahirkan perlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial. Seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyuruh agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
4: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara, Iran akan terus membantu Lubnan untuk melawan pencerobohan haram Israel di Beirut. Demikian jaminan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakir. Dalam sidang media yang dipetik agensi berita rasmi IRNA, ketegangan di Asia Barat memuncak sejak Washington dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan sekutunya itu di Teluk selain menutup Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Keselamatan PBB dijangka mengadakan mesyuarat tergempar mengenai perluasan operasi Israel di Lubnan. Tindakan Zionis yang melanggar perjanjian gencatan senjata bakal menyaksikan konflik di Asia Barat berpanjangan. Rejim Israel mendakwa akan terus melancarkan serangan di pinggir selatan Beirut. Terdahulu, Iran dilaporkan sedang berunding untuk menamatkan konflik dengan Amerika Syarikat dengan gencatan senjata di Lubnan kekal sebagai syarat utama bagi sebarang perjanjian damai. Sukan, bergu campuran utama negara Chen Tangjie, Toh Iwei terpaksa menarik diri daripada saingan terbuka Indonesia selepas Iwei disahkan mengalami kecederaan ligamen lutut kiri. BAM memaklumkan Iwei mengalami kecederaan itu ketika aksi suku akhir terbuka Singapura minggu lalu. Situasi tersebut menjadi satu tamparan buat kem badminton negara memandangkan Tangjie Iwei merupakan sandaran utama di pentas antarabangsa. Dalam perkembangan berbeza, legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei meneruskan sumbangannya kepada pembangunan sukan badminton tanah air apabila kejohanan sulung Piala Lee Chong Wei disahkan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara dari 29 Ogos hingga 6 September depan. Kejohanan tersebut menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM100,000 menjadikannya antara kejohanan badminton remaja paling lumayan pernah dianjurkan di negara ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan, beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini.

66 Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai guys, selamat malam. Salam Varia Sabah FM untuk semua pendengar Sabah FM di mana juga kamu orang berada malam ini. Ya, diharapkan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Oke, bertemankan Ozel 9 sampai 12:30 malam untuk edisi hari ini. Hari pertama kita berada di bulan Jun. Apapun, semoga bulan ini lebih baik daripada bulan-bulan sebelum ini. Dan apa juga urusan ataupun apa juga target kamu untuk bulan ini, semoga dipermudahkan, lancar semua kamu punya target untuk bulan ini. Oke, apapun, terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu menerusi simfoni tetap di hati sebentar tadi. Oke, jadi macam biasalah dalam segmen ini kamu boleh minta 3 buah lagu. Oke, jangan lupa selitkan ucapan kamu juga. Mana tahu ada yang walaupun public holiday, kerja juga macam Ozel, kamu boleh layan Sabah FM sambil-sambil request lagu. 3 buah lagu, kamu kasih campur-campur lah genre rock kah, galau kah, instrumental enggak boleh, sentimental. Oke, kamu boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Jom kita terus layan lagu permintaan. Awal-awal lagi dorong minta sudah. Ini dia Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Sabah FM, bagus pak.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Ya, selamat malam semua. Masih lagi bersama Ozel di jam yang pertama Varia Sabah FM. Sampai 12.30 malam, Ozel kasih kawan kamu. Okay. Sekarang ini, hari ini public holiday. Besok pun masih lagi public holiday. Jadi, hari Rabu mungkin barulah masuk kerja kan. Jadi, orang bilang masih mood-mood cuti, Bani. Apalagi kalau budak-budak sekolah kan. Huina, panjang cuti dorang. Jadi, apapun activity ataupun program-program sepanjang cuti, semoga semuanya program yang bermanfaat dan sentiasa berhati-hati beraktiviti di mana sahaja kamu berada. Oke, yang tengah layan Sabah FM di kereta sekarang ini, apa kata kamu lock itu frekuensi Sabah FM, siap-siap supaya bila-bila masa saja kamu memandu, pasang je radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Oke, nanti kalau kamu tidak lock time-time memandu di sana, juga kamu mencari siaran, mengganggu kamu punya pemanduan sudah tuh. Jadi apa kata kamu lock sekarang. Kalau kamu mau minta lagu, janganlah kamu chat-chat ataupun orang bilang minta lagu sambil memandu kan, bahaya tuh. Kalau ada kawan di sebelah, suruh dia, ataupun kamu berhentilah di mana-mana baru request lagu sambil kami kasih teman perjalanan kamu sampai kamu ke destinasi yang dituju malam ini. Oke, jadi ada 2 jam lagi kita steady-steady, santai-santai sambil-sambil layan lagu permintaan pendengar-pendengar. Alright, jom kita terus layan lagu seterusnya, lagu permintaan pendengar kita, Ratu Teman Tapi Mesra. Sabah FM, bagus banget.

0: Amboy-amboy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM, bagus banget.

Itu dia lagu daripada Dayan Trisha, Jatuh. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey. Ini baru kami terima info cuaca dari Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di daerah Sipitang, Tenom, Beaufort, Nabawan, Papar, Tawau, Lahad Datu, Sandakan, Tongod, Telupid, Kinabatangan dan juga itulah antara daerah yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dan amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 1 pagi nanti. Jadi buat anda yang berada di daerah Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info terkini cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, di aplikasi My Cuaca dan juga di social media Met Malaysia. Layan terus ini di Atmosfera, Tak Tahu Malu.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa

0: kan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Ya, santai terus bersama Ozel di Varia Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua. Okey, banyak sudah permintaan-permintaan lagu dari pendengar-pendengar kita. Macam-macam lagu malam ini kita mau payung untuk kamu semua. Jadi kamu stay tune saja sampai pukul 12. Lagu-lagu permintaan saja nih. Jadi siapa-siapa yang mungkin teringin dengar lagu favorite ataupun lagu itu khas kepada seseorang, kamu boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Okay, sambil itu Azul mau kongsikan kepada kamu untuk ramalan cuaca negeri Sabah besok 2 Jun 2026. Di sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di Tawau dan Kudat, berangin di pantai barat, tiada hujan di pedalaman Sandakan dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah petangnya pula sedikit berubah, diramalkan ribut petir di beberapa tempat di pedalaman pantai barat Tawau dan Sandakan, hujan di beberapa tempat di Kudat, berangin di wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah malamnya pula diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat di pedalaman pantai barat dan Sandakan, hujan di beberapa tempat di Tawau dan juga Kudat. Okey, ramalan cuaca ini berubah dari semasa ke semasa. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia. Layan terus, ini dia Ezweli. Diorang bilang Sabah FM bagus banget.

Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, terima kasih kamu yang terus santai bersama kami di Sabah FM. Tinggal beberapa hari saja lagi sepak bola Piala Dunia 2026 akan berlangsung. Ha, jadi masih ada yang tertanya-tanya lagi di mana platform untuk menonton siaran perlawanan 104 perlawanan Piala Dunia secara percuma saja. Ha, oke, sekarang masa inilah yang sangat-sangat sesuai untuk kamu muat turun aplikasi RTM Klik. Di mana-mana saja kamu boleh menonton di telefon kamu. Kalau ada sekarang kamu terus muat turun di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Oke, di mana-mana saja kamu, di restoran kah, di pejabat kah, di mana-mana sajalah kamu boleh terus menonton perlawanan-perlawanan Piala Dunia 2026. Sebab apa? Sebab RTM adalah penyiar rasmi untuk perlawanan Piala Dunia bagi tahun 2026. Jadi jangan kasih lama, kamu muat turun sekarang. Oke? Jadi orang bilang tidaklah tertanya-tanya di mana mau menonton, kan? Sebab percuma saja. Daripada kamu mau melanggan lagi untuk menonton perlawanan-perlawanan Piala Dunia, lagi bagus kamu terus saja muat turun aplikasi RTM Klik. Oke. Apapun, terima kasih untuk kawan-kawan kita yang terus hantar ucapan dan juga lagu permintaan. Ada kita punya kawan nih, kawan dari sana Pitas. Nama dia si Jesu Kintan. Jalain Sukintan dari Desa Sepi, Karangan Bonggol, Pitas, Sabah. Dia bilang selamat malam, selamat bertugas. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari semalam. Oke, ada lagu permintaan dia. Ditujukan lagu ini kepada semua pendengar Sabah FM dan juga anak-anak yang berada di kejauhan, juga kepada orang yang pernah saya panggil sayang. Uih, macam ramai betul kalau panggil sayang ini, kan? Jalain Sukintan. Oke, sekejap lagi kita kasih tunailah permintaan lagu daripada si Jalain Sukintan. Oke, ada si Daniel Abdul Jalil dari Tawau. Sekarang ini tengah tengok cerita Alyarham P. Ramli, seniman Bujang Lapok. Dia bilang, oh, terus dia pun minta lah lagu P. Ramli, Tiga Abdul kalau ada dalam simpanan. Dia bilang, kalau tidak, tidak apalah. Dia bilang, oke, terima kasih untuk Jalil. Kita coba dapatkan lagu itu sekejap saja lagi. Ada Fatimah Haris dari Sipitang. Salam ingatan yang berkekalan untuk kawan-kawan saya, Nurlisa, Sizila, Rahima, Kabida, Mami Jun, Elis Raymond, Norshida dan ramai lagi lah. Semoga malam ini dapat terus berhibur dengan lagu-lagu permintaan pendengar. Sekarang ini kita mulaian terus lagu orang Sabah juga. Memang betul-betul padulah gabungan beberapa etnik yang ada di Sabah. Terimalah ini dia, Adai-Adai 2.0 dinyanyikan oleh Yang G, Fauzia Gambus, El Huguan dan Koel. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

Hah, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Ya, itu dia Ben Zulu dengan lagunya yang berjudul Hayalan 7. Okey. Dan sekarang ini masih lagi bersama Ozel. Kita sudah pun menghampiri pukul 11 malam. Terima kasih untuk kamu yang terus kekal layan Sabah FM di mana sahaja kamu berada sekarang ini. Ozel doakan semuanya dalam keadaan baik, sehat-sehat. Kalau kamu tengah sakit, tengah demam sekarang ini, cepat-cepatlah dapatkan rawatan di klinik berdekatan ataupun di hospital berdekatan supaya kamu dapat meneruskan kehidupan dengan kesehatan yang baik. Okay? Dan seterusnya kita akan tunaikan lagi lagu-lagu permintaan untuk malam ini, lagu-lagu untuk seseorang ataupun lagu-lagu yang kamu teringin dengar malam ini. Kita layan guys. Yang penting kamu terus sahaja hantar lagu-lagu permintaan kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Jangan lupa kamu follow kami punya social media di Instagram, di Facebook, di YouTube ataupun di TikTok dengan kata carian My Sabah FM. Okey, macam-macam info kami terus kongsikan di sana, tinggal kamu dapatkan lagi info-info terkini. Oke, macam-macam info yang kami akan kongsikan di sana. Yang paling penting, kamu tekan button follow sekarang. Oke, jadi macam biasa, tepat 11 malam kita ada utama 11 malam menerusi Pusat Berita Kuala Lumpur. Dan selepas itu di jam terakhir, Ozel kasih tunai lagi lagu-lagu permintaan kamu. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM. Bye.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.
2: Dewan Negeri Johor bubar. Urusan haji kali ini tersusun dan sistematik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor bubar. Urusan haji kali ini tersusun dan sistematik. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
1: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Di Campus Band seterusnya anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama saya Ozel di sini. Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampai waktu ini. Kamu masih tetap setia layan Sabah FM. Memang terbaik, memang mantap. Okay? Terima kasih untuk kawan-kawan yang terus layan di TikTok Sabah FM pun ada. Di TikTok sekarang ini ada si Adinski. Hai. Selamat malam, ada pendekar laut pedes ini, ada juga si Mr. Photography ada sini, mantap nama, ada si Pais, ramai lagi lah. Terima kasih kamu yang sudi singgah-singgah untuk layan lagu-lagu permintaan malam ini. Sampai 12.30 malam saja kita tunaikan lagu-lagu permintaan kamu. Tapi ada satu orang tadi, mana sudah tuh, dia request lagu yang betul-betul kasih gegar KDCA. Bukan sekadar di KDCA bergegar, satu Sabah yang menonton itu live untuk ngadau kemarin memang terhibur. Jadi kita mau payung kamu lagu permintaan dari pendengar kita. Ini dia Maldini Sydney featuring Ricky Mara, Pukulan Borneo. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soalnya gimana?
1: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
2: Begitu bah. Come on, man. Rap.
3: Abangnya ya.
2: Oke.
3: Let's go, ladies.

0: Baru balik kerja? Baru mau pergi kerja? Sedang santai di rumah? Tidak tahu mau buat apa? Perlukan hiburan? Perlu sampaikan salam? Ketahui info dan macam-macam lagi. Apa kata kamu layan segmen Waria? Hanya di Radio Sabah FM. Lebih lagu, lebih santai.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dari 9 malam hingga 12 malam. Jangan lepaskan peluang untuk menikmati hiburan yang penuh dengan keseronokan.
2: Hai guys, Mary Grace sini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

0: Aduh, mandi blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic, boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

0: Oi, mulut tuh macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.
1: Hatiku terbaca, hatimu lah yang ku puja.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM, bagus banget.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Betul lah, mereceh lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu National FM.
3: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam untuk anda yang mendengarkan hari ini bersama dengan Zura, geng Burung Hantu. Biasanya dalam geng Kakak Petang, hari ini Zura sudah ada bersama dengan anda dalam geng Burung Hantu bermula pukul 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi nanti. Jadi untuk yang sedang memandu, yang mandu lori, yang mandu bas ataupun hailing, yang sedang bertugas di hospital ataupun di kilang, di stesen minyak, di mana sajalah kan anda berada yang mendengarkan kami National FM. Terima kasih Zura ucap kepada anda. Okey, banyak lagu-lagu menarik sepanjang 6 jam nanti kita bersama. Teruskan mendengarkan Geng Burung Hantu bersama dengan Zura hari ini. Layan terus National FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, selamat sejahtera. Siapa melihat mereka sembang-sembang tu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: kongsi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Gang Buruh Hantu.
1: Daripada kami Kazi tadi, tahu dalam tangisan menghiburkan anda. Mungkin ada yang tengah menunggu menuju ke Perlis, ke utara tanah air. Berapa frekuensinya Zura kalau ke Perlis? Kalau anda berada di Perlis, anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 FM. Jadi kami harapkanlah di mana saja anda berada, dengarkanlah kami Nasional FM 24 jam sehari menemani anda. Okey. Mungkin pada malam macam ni kan yang tertanya, siapa pula ni kakak-kakak ni? Biasa kakak manis, ada abang manis. Ada seorang lagi, siapa? Hanim? Hanim saya lupa. Mama manis ya Hanim ya. Kalau Hanim mama manis kan. Jadi hari ini bersama dengan kakak petang lah hari ini. Bersama dengan Zura. Okey, sehingga pukul 6 petang nanti. Banyak lagu-lagu terbaik untuk anda. Juga lagu-lagu yang sing along lah. Ada juga lagu-lagu Bucu Katil katanya. Kalau dengar Abang Nazar tu Bucu Katil ya. Aha. Lagu-lagu Bucu Katil pun ada juga malam ni. Dan juga boleh masuk ramai di TikTok Nasional FM. Selepas ini boleh sesama borak-borak bersama dengan Zura. Okey, layan terus Geng Burung Hantu.

0: terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah, kembali semula bersama dengan Zura di Geng Burung Hantu untuk malam ini. Jarang-jarang Zura kuda ada malam ni kan. Memang jarang. Untuk Zura bertugas dah hampir 5 tahun, baru kali kedua Zura buat GBH ni. Tapi tak apa, mohon ampun maaf kalau ada salah silap lah ya. Baiklah, Zura nak juga raikan rakan-rakan kita di TikTok Nasional FM ni. Ramai kat TikTok ni. Tak tidur lagi ke koma ni semua ni ya. Ada Manja, dia kata Assalamualaikum. Ada Kak Nuras, ada Lady Hida, ada Yayang Zandra, ada Zai Ida Rose, ada siapa lagi, SMJ hadir dari Sandakan Sabah juga ada, ada Mizi, ada Zaila Rose, ada Widya Hati juga ada, Syahrizal juga ada, ada tadi untuk staff-staff HKL tadi, Hospital Kuala Lumpur pun ada tadi. Ramai, terima kasih untuk anda tau. Miss Kayo juga ada. Fitri ni bukan LLM ke? Oh, tak tidur lagi ni Fitri. Ada Syahrul juga. Ada siapa lagi ni, ramai juga malam-malam ni. Ada Mus X-Zone juga ada. Anda boleh masuk ramai-ramai. Hari ni Zura nak lain sikit untuk GBH malam ini. Zura nak buka topik untuk anda. Sambil-sambil tu kita boleh borak-borak di TikTok. Nanti Zura akan baca komen-komen anda selepas ini, okay? Masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Juga dengarkan kami di frekuensi Nasional FM. Sentiasa di hati.

Sekilas Kilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Kemburu Hantu, Agak Manis dan Abang Manis. GBH, Kemburu Hantu.
1: Hari ni tak ada Kakak Manis, tak ada Abang Manis juga. Ada Kakak Petang juga ada hari ni yang temankan anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok. Hari ini lain sikit, sebabnya hari ni Zora nak buka talian untuk anda. Sampaikan ucapan anda. Mungkin ucapan pada pasangan anda kan. Janganlah pula pasangan apa ni ucapan tu, nak sampaikan ucapan untuk isteri lah. Okey, isteri kat mana sebelah saya ni? Isteri kat sebelah saya tengah buat apa tu? Janganlah gitu kan. Tahu isteri kat sebelah tu ataupun nak sampaikan ucapan untuk suami. Suami tengok apa, lipat baju depan saya. Janganlah gitu kan. Boleh sampaikan ucapan anda hari ini di 0322820393 ataupun 2282-0363. Boleh call Zura sekarang. Zura buka talian untuk anda. Nanti kita boleh, kita borak-borak lah sama-sama nanti ya. Teruskan mendengarkan Geng Burung Hantu hari ini bersama dengan Zura.

0: Ikut rentaku daripada Jackie Victor menghiburkan pagi-pagi kita ni kan. Okey, baru habis. Baiklah, kalau bersama dengan Abang Manis katanya lagu-lagu Bucu Katil. Kalau dengan Zura ni pula melenting-lenting lagunya pula kan. Tapi tak apa, tunggu sekejap. Banyak lagi lagu menarik khas untuk anda, okey. Kita nak bersama dengan rakan kita ni yang tadi dah Zura sampaikan pada anda, yang dah buka talian untuk anda yang boleh call kita di 0322820393 untuk ucapan anda. Boleh sampaikan ucapan nanti untuk malam ini. Kita nak bersama dengan siapa ni di talian?
1: Jumari dari Keluang, Johor.
0: Cik Jumari, betul namanya?
1: Ya, betul.
0: Cik Jumari, siapa nak sampai ke ucapan kepada siapa tu?
1: Okey, nak ucapkan selamat malam kepada Esther Istimewa yang baru dikenali, iaitu Ustazah Nur Aisyah. Dengan ucapan untuk dia, selamat berkenalan, semoga dia sihat dan dipanjangkan umur. Semoga tuan dan dia akan terus berkenalan, insyaAllah.
0: InsyaAllah, siapa tadi Ustazah apa? Baru kenal?
1: Nur Aisyah, dia masa kita baru kenal dia.
0: Suka Cik Jumari pula. Baru kenal-kenal lah tu. Kenal kat mana tu?
1: Biasa kan, kita baru dekat Raya Haji kan. Jadi kita pergi raya rumah kawan-kawan tu, jumpalah dengan dia. Ini kawan-kawan lah kenal rakan ni. Jadi itulah kenal, tukar-tukar nombor telefon dan perkenalan.
0: Amboi, suka benar. Awak bujang lagi ni?
1: Kita bujang lagi.
0: Dia pun bujang tak? Dah cek-cek dulu kan? Bujang lah tu semua.
1: Kita dah cek, kita tanya. Dia kata dia memang ada yang punya. Dia kata dia kosong lagi.
0: Memang berjodoh lah ni. Ya Allah. Siapa tadi? Ustazah Aisyah ya?
1: Saya Arif Ustazah Aisyah.
0: Dapat pula Ustazah. You all. Patut suka benar ni. Alah. Moga-moga sampai jodohnya lah nanti.
1: Amin.
0: Juga kalau rakan kita di TikTok ni 12/9 juga Ical tadi. Ada juga nak bersanding juga nanti dengan orang Terengganu katanya.
1: Iya ke?
0: Jadi Jumari, moga dipanjangkan jodohnya lah nanti.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin.
0: Suka benar awak ni. Terima kasih tau Kak Zura malam-malam ni.
1: Okay, Kak
0: Zura,
1: jangan masuk
0: malam
1: ni. Ini baru masuk
0: malam
1: ni.
0: Ini baru dalam kehidupan DJ ni baru 2 kali lah untuk geng burung hantu ni. Kita cubalah.
1: Cuba jangan ngantuk. Kalau
0: ngantuk,
1: jangan
0: lupa minum
1: kopi.
0: Baik. Terima kasih,
1: Jumari. Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu antara yang call kita juga. Ada juga di talian. Selepas ini, Zura akan siarkan lagi ucapan anda. Okay, layan teruslah geng burung hantu.

0: Daripada Haida, hajat tadi menghiburkan anda. Itulah dia kan. Betul kata Haida ni kan. Tak semuanya cinta tu mesti bersatu tau. Kadang-kadang kita dah, kita berkawan lama dah kan, daripada sekolah kan, 12 tahun. Akhirnya dia kahwin orang lain. Jadinya kita jaga jodoh orang lain macam tu kan. Ha, gitu pun lah jadinya kan. Jadi kadang itulah jodoh tu semua di tangan Allah. Kita tak tahu mana satu jodoh kita kan. Ha, jadi kita terima je lah kalau ada. Kalau nak jodoh cepat tu macam mana? Kena minta doa lah kot dengan mak ayah kan. Ataupun mungkin boleh pergi, sebab ada rakan kita tadi, dia pergi korban ke apa tadi, dia cerita dia jumpa kat sana jodohnya tu. Boleh lah kan, pergi masjid-masjid, mana tahu dapat jodoh-jodoh yang kata boleh, yang kata sakinah, mawadah, warahmah tu. Aha, boleh dapatkan macam tu. Okey, jom kita nak layan seterusnya ni daripada pendengar kita ni. Dari mana ni? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa namanya ni? Kak Intan eh?
1: Ya.
0: Intan dari mana?
1: Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang. Oh lah, malam-malam. Dia pagi-pagi, bukan malam lah ni. Pagi dah ni kan. Dah tak clear sangat Kak Intan. Baik, ucapan Kak Intan untuk siapa tu Kak Intan?
1: Saya ingin nak ucapkan untuk semua sahabat-sahabat yang semua kan. Saya ingin nak hubungi keluarga Mikael. Dia seorang doktor. Dia kena bercerita dekat testing. Dia lama tak dekat Mika dia. Kerana saya kawan dia dengar ataupun keluarganya bila hubungi saya
0: 017 533 ni untuk nombor apa
1: untuk nak jaga minta itu nak hubungi saya lah.
0: Hubungi Kak Intan untuk
1: nak cap perkembangan dia kan.
0: Okey, tak jelas lah Kak Intan punya talian sekarang ni Kak Intan.
1: Ha?
0: Tak jelas talian Kak Intan.
1: Kosong ke tujuh.
0: Dah ada pun.
1: Okey.
0: Okay, baik sebelum Kak Intan, kenapa tu nombor apa tu?
1: Nak bagi dia abang minta untuk keluarga dia hubungi saya.
0: Apa dia Kak Intan?
1: Keluarga minta yang tu lah.
0: Tadi tak clear. Suara Kak Intan tak clear. Tak dengar. Okay. Tak dengar.
1: Kosong ke tujuh.
0: Ini kan kejap lagi ramai telefon Kak Intan ni sekarang ni. Tak apa Kak Intan. Baiklah Kak Intan. Tak kira kita Kak Intan. Tak apa Kak Intan. Terima kasih Kak Intan untuk pagi-pagi. Apa dia
1: sasat? Tempat lain clear.
0: Yang ni clear, yang ni clear. Kenapa?
1: 017.
0: Kak Intan, Kak Intan nak kongsikan kenapa ni nombor telefonnya tu?
1: Untuk keluarga Mikael.
0: Oh, keluarga Mikael.
1: Dia nak jatah pengembangan dia lah.
0: Tapi Kak Intan bahaya ni nombor telefon ni sekarang. Bukan Mikael je ni telefon ni sekarang. Michael kadang telefon.
1: Tak apa. 017.
0: Kak Intan memang betul-betul nak kongsikan ke ni?
1: 017.
0: Yelah.
1: 5533. 9174.
0: Itu untuk Mika Ayla lah.
1: Itu. Kalau dia nak berhubung saya nak hantar berita kan.
0: Mika Ayla mendengar gemuruan tu ke ni?
1: Ya, dia masa dulu kawan tu mesti nak kat ini lah. Lepas tu dia bertugas kat Palestin. Tak ingat khabar berita dia dah.
0: Tak tahu khabar berita lah. Tak apalah. Terima kasih Kak Intan untuk hari ini, untuk ucapannya ya. Ucapannya apa tu? Call lah Kak Intan. Kalau dengar ni, call Kak Intan lah ni.
1: Terima kasih banyak Zura yang sudi hubungi saya.
0: Sama-sama Kak Intan.
1: Saya tak pernah jumpa. Dia jumpa hubungi peminat.
0: Sama-sama Kak Intan. Baiklah, macam-macam kan. Yelah, dah pagi-pagi ni macam-macam rupanya. Tapi terima kasih untuk anda juga. Boleh lagi nak sampai kat ucapan pada Zura hari ni di game burung hantu di 0322820393. Okay, nak sampai kat ucapan, Boleh. Ucapan lah kalau boleh kan. Jangan nombor telefon kan, bahaya juga ni tadi. Layan teruslah geng burung hantu.

baik. Saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelik.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Selamat, apa nak cakap? Selamat pagi. Selamat pagi lah. Ha, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan geng buruh hantu ketika ini bersama dengan Zura hari ini. Menemani anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok. Ada Bahari Ghazali. Ada Nuras. Mendengarkan lagu tadi. Dia kata daripada Cici Farida. Bahagia selamanya kan. Amin. Induk Maimo tadi. Kak Induk tadi dia kata dengan saya dekat TikTok. Dia kata tengah lipat baju. Jadi untuk awak-awak semua yang tengah lipat baju tu goma semua. Habis sekali lipat baju tu sambil dengarkan Nasional FM. Okey, jangan lagu dah dengar tapi baju tak habis lipat pula kan. Okey, Mizi, hai Mizi. Syamira juga ada. Joe pilot darat tanker Caltex hadir, dia kata. Lagi siapa ni ada untuk pagi-pagi ni? Dia Homes juga ada hari ini kan. Ada Maziha Pian, ada Kak Aziz juga, masih ada lagi yang kita geng-geng tapping kita untuk pagi ni. Hilmi Zudin juga ada. Siapa lagi ni yang hadir untuk pagi-pagi ni? Ya Allah, tahan mata awak semua ni. Haziza Bahar juga ada. Hai DJ Zura daripada Tasik Ipoh, hadir, dia kata. Okay, temankan Zura hari ni sampai pukul 6 pagi nanti. Zura dah buka talian untuk anda semua untuk sampaikan ucapan anda di 0322820393. Okay, nama dah keluar radio dah katanya. Okay, boleh terus nanti beli call Zura nanti untuk sampaikan ucapan anda. Tapi ucapan tu orang kata biar benar lah ya. Jangan kongsikan nombor telefon, bahaya tu awak. Okay, layan terus bersama geng burung hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Aha, kalau tadi National FM radio utama, kalau game berorang tu yang utama jugalah. Kalau di National FM ni ada rakan-rakan kita ramai di TikTok juga. Hai semua rakan-rakan di TikTok, tak tidur lagi goma ya. Dan sudah nak juga raikan ke rakan kita di talian ketika ini. Hai, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa
2: selamat
1: tu?
2: Selamat pagi Cik Jeran.
1: Selamat pagi. Yang siapa ya, tu?
2: Ini Kak Dahlia dari Kok Diang.
1: Kak Dahlia dari Kok Diang?
2: Kok Diang, Kok Diang Kedah.
1: Ah, sedap nama Kak Dahlia. Okey Kak Dahlia, Kak Dahlia nak sampaikan ucapan pada siapa tu?
2: Yang pertamanya untuk adik bongsu, adik kesayangan Kak, itu adik Din bersama isteri dia Rusnani dan anak-anak dia semua. Okey, yang keduanya adik Dul Ali daripada Tenggusan, Kak Dul Adok Janggai, Kak Mida Kota Kuala Muda, Abang Maksa dan Kak San, apa ni, Kak Putih Bunga daripada Macan, Pak Wan Tarik Jawa untuk apa tu, Adam Masurai. Dan untuk Cik Zura juga tamat bertugas sampai pukul 6 pagi.
1: Balik
2: nanti hati-hati Cik Insya Zura.
1: InsyaAllah.
2: Kau nak minta lagu satu lagu dia?
1: Lagu apa tu? Nak minta lagu apa?
2: Lagu Mahligaimu dari Air Mata Ku.
1: Allah, EYE.
2: Bukan?
1: Lestari. Berpandai je kan. Confident sangat Zura ni kan. Baik, kadang-kadang tadi adik-adik tadi kat mana tu semua?
2: Ya.
1: Adik-adik tu semua kat mana? Tinggal kat mana?
2: Yang bongsu tu, itu adik kau sendiri. Yang lain-lain tu semua sahabat-sahabat National SL lah.
1: Oh, National FM. Oh, okey, baik. Terima kasih Kak Dania untuk ucapan hari ni.
2: Ya, sama-sama. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, itu tadi Kak Dania daripada Kok Diang tadi menghiburkan juga kan. Daripada ada rakan-rakan juga di TikTok agaknya, rakan-rakan sama-sama ni boleh orang kata kenal-kenal macam tu. Jadi kawan-kawan jadi rapat semua anda semua ya. Bagus dah geng burung hantu semua ni. Baiklah juga katanya tadi ada jalan-jalan yang jam tadi tapi kita tak dapat lagi maklumat tadi. Tapi saya nampak tadi ada seorang di TikTok ni, Arman ni, dia kata dia peronda lebuh raya WCE Perak. Kalau boleh sampaikan maklumat apa yang jam sangat kat lebuh raya ketika ini kan. Sebelum itu kita nak layan lagu daripada Ricky Martin, ini dia She Bangs. Untuk anda semua layan terus Geng Buruh Hantu.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

0: Daripada Emelina, semakin rindu semakin asyik. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Selamat mandu untuk anda semua, okey. Kalau mengantuk, kalau letih, rehatlah sebentar, okey. Singgah dah di area ataupun di stesen minyak yang berdekatan dengan anda. Orang kita dapat cuci muka macam tu kan. Dapat minum panas-panas, kan, kopi ke apa tu. Sebab itu bolehlah orang kita dengarkan Nasional FM ketika ini. Dan Zura nak rekan juga rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Lama tunggu Mak Long, ya?
1: Ya, cikgu dah pasang lagu best-best.
0: Oh, terima kasih. Pak Long nak ucapkan dengan siapa ni ucapan
1: ya,
0: tu?
1: Ya, Pak Long nak ucapan yang pertama. Cik,
0: Cik Zura, boleh ya, lah. Cik pun boleh, puan pun boleh.
1: Raya,
0: ya, benar ni dah puan lah. Asal Abang Raya.
1: Kepada Cik Zura. Pak Long ni pertama kali cakap dengan Cik Zura.
0: Oh, iya ke? Biasa ya, dengan GBH lah ni.
1: Ucapan, ya,
0: biasa dengan GBH lah ni.
1: Ya, DJ, Pak Long nak buat ucapan kepada kawan-kawan Pak Long, boleh tak?
0: Boleh, no.
1: Kawan Pak Long Usman, goodbye. Kak Sah Bulan Melaka, Pangkir Rantau Panjang, Pak Ku Cupin. Apa dia?
0: Di mana? Ramai sangat kawan ni?
1: Cik Puzia, isteri Pak Long nombor 3. Cik Puzia duduk Kampung Dewan Beta Kota Baru.
0: Apa Cik Puzia tadi isteri nombor 3?
1: Ya, Kak Zah Pulau Melaka apa semua yang mana Kenari Palu nak minta lagu Kau Kunci Cintaku Ramlah-ram boleh kan?
0: Kau Kunci Cintaku. Tak nak lagu Apa Khabarmu di sana tu, tak nak?
1: Tak ni Palu
0: Apa dia?
1: Balik Cik Zura balik dengan selamatnya.
0: Amin, terima kasih.
1: Okey, baik. Assalamualaikum Cik Zura.
0: Waalaikumsalam Pak Long.
1: Ya, baik.
0: Minimum 3 Pak Long eh. Boleh tahan juga Pak Long ni. Baiklah untuk anda semua, layan teruslah geng buruhan tu.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Game Buruh Hantu ketika ini bersama dengan Zura dan Raikan juga rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
1: Aha, Zura buka lagi talian untuk anda nak sampaikan ucapan anda. Ya. Siapa sana?
2: Manga
1: dari mana, Manga?
2: Manga dari Labu Syak.
1: Apa dia?
2: Labu Syak.
1: Labu. Ah, ya.
2: Yes.
1: Okey. Yes. Nak sampaikan ucapan untuk siapa tu, Manga?
2: Ucapan pada abang yang duduk kat Meru tu. Hmm. Satu yang anak-anak yang duduk kat Kupang. Cucu Manga yang duduk di Naga Lilik. Lepas tu Saripoh yang duduk di Taman Telasih. Lepas tu Mami Tanjung dengan Mami Sungai Limau.
1: Oh, Mami Tanjung. Haa.
2: Ah, betul. Terima kasihlah. Sama-sama. Raya ada lagi kan? Ada. Baru pertama masuk kan ni? Kan selalu ada.
1: Macam mana selalu? Oh, saya. Zura ganti ialah untuk kawan-kawan bercuti kan. Kita bagi peluang lah.
2: Selalu Zura masuk. Apa? Aida Gia
1: ada juga.
2: Ada. Baru dengar suara ni. Baru malam ni.
1: Macam mana?
2: Baru dengar suara ni.
1: Yelah. Terima kasih, Manga, untuk ucapan tadi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aida Gia ada. Ganti-gantilah pula. Kadang-kadang kena kakak petang, kakak malam. Aida Gia kakak petang. Pusing-pusing macam tu kan. Baiklah, untuk anda, terima kasih yang mendengarkan kami hari ini. Terima kasih juga yang menghantarkan ucapan sepanjang 2 jam juga tadi. Sudah buka talian ni. Tapi ramai lagi nak menghantarkan ucapan ni. Tapi tak apa, kita nak dengar lagu daripada Azina Aziz ni. Dia, Wajah Siapa di Hatimu. Layan terus Geng Burung Hantu. We'll be right back.

0: Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Baiklah, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Geng Burung Hantu bersama dengan Zura hari ini. Kita dah tutup dah untuk ucapan anda hari ini. Sebab ramai lagi yang call ni kan. Saya beritahu dulu lah. Boleh masuk-masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Orang kita boleh berborak juga di sana nanti. Okay? Zura nak sampaikan dulu isu semasa untuk pagi ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor mengeluarkan 9 notis terhadap peniaga di negeri itu menerusi ops kesan 6.0 dalam memastikan tiada kenaikan harga yang tidak munasabah berikutan situasi global. Menurut pengarah KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata, notis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 itu dikeluarkan bagi mendapatkan maklumat terperinci berkaitan harga serta kos barangan daripada peniaga yang terlibat. Dan beliau juga berkata pelaksanaan operasi itu melibatkan pemeriksaan terhadap 46 stock keeping unit SKU meliputi kategori barangan keperluan harian selain pemantauan terhadap barangan pertanian dan peternakan serta produk petrokimia seperti pembungkus plastik. Okey, banyak lagi selepas ini nak disampaikan kepada anda. Layan terus Geng Burung Hantu.

Daripada Dato' Awi, Iris tadi menghiburkan anda di geng burung hantu hari ini bersama dengan Zura. Ha, yang masih lagi tak tidur-tidur lagi sampai sekarang ni. Tengah buat apa tu? Kan? Sambil-sambil tu boleh dengarkan kita. Sambil-sambil tu orang kita makan mie segera kan? Orang kata kan, sebabnya apa kalau malam macam ni, anak-anak dah tidur, ini adalah masa sesuai yang kita makan orang kata mie segera tu. Tapi jangan makan selalu lah, okay? Zom Zunha juga wabar kepada anda untuk orang ramai khususnya penduduk di sekitar pusat pentadbiran kerajaan persekutuan di Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan juga 5 Jun ini, okey. Dan menurut Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP ID Syam Muhammad berkata bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena dengan istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Presiden 1 nanti, okey. Dan beliau juga berkata 2 das tembakan nanti akan dilepaskan pada sesi raptai penuh bermula 8:30 pagi pada Rabu inilah 3 Jun nanti, okey. Jadi untuk orang-orang Putrajaya, tenang-tenang kan, jangan panik kan. Itu sebenarnya untuk istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Pisin 1, okey. Banyak lagi lagu menarik menanti anda untuk pagi ini. Teruskan mendengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, apa kabarnya sahabat yang mulia? Paci-maci, abang kakak, adik-adik semuanya, walau dimanapun berada, mudah-mudahan semua amal kita jadi ibadah. Semua pekerjaan-pekerjaan kita ini jadi amal ibadah kita kepada Allah, karena kita sudah mulai. Ya, mudah-mudahan dengan izin Allah, kita rasakan ihsan itu. Bila kita mengerti ihsan, kita dapat merasakan ihsan, sembah Allah seolah-olah melihat. Kalau tidak boleh, yakin Allah melihat kita, rasakan Allah melihat kita. Maka itu satu perjalanan yang sangat indah, sahabat yang dimuliakan Allah. Kita lanjut lagi bicara bahwa dalam ihsan itu, dia mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita tentang cinta hakiki itu terzahir dalam akhlak. Dia tidak hanya cakap saja. Dia tidak boleh bertentangan. Ini bicara tentang ihsan, tapi wal'iyadzubillah, pemarahnya bukan main. Tidak bolehlah macam tu ya. Kita bicara ihsan, tapi kerja tidak pandai tuntas. Ya, seumur tidak amanah. Asal ada tugasan dikasih, seumur mengular. Itu belum. Belum, ampun maaf lagi, merasakan apa itu ihsan. Mari kita lanjut sahabat yang mulia, bahwa ihsan itu mesti terzahir dalam akhlak. Bagaimana? Ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Atau kama qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan ke atas setiap perkara. Apa saja perkara? Pahamlah kita kan? Ibadah khusus, ibadah umum, bergaul, bekerja, ibadah, apa saja kita buat, Allah Ta'ala mewajibkan ihsan ke atasnya. Apa saja. Makanya, bila dikembangkan lagi mana ihsan itu, akhlak itu akan terbentuk. Bila dia mengerti bahwa setiap perkara itu mesti ada ihsan, Maka bila dilatih, insya Allah nanti akhlak itu akan terbentuk dengan sendirinya berkat nilai-nilai ihsan. Maka bila dilihat itu, boleh kita lihat bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, sabar dia. Kalau dia tidak dapat sabar, dia menjauh ya daripada anu bebiruan mata orang lain. Kalau dia sabar, dia jauh. Kalau dia tidak tahan, dia menjauh ya. Maka itu orang ada ihsan ya. Dia boleh saja dia melawan, tapi dia memilih sabar. Kenapa? Dia merasa diperhatikan oleh Allah. Ya Allah, ketika dia diuji dengan apa saja, dia sabar. Insyaallah, innallaha ma'as sabirin. Allah itu berserta dengan orang yang sabar. Mananya orang sabar itu Allah dekat. Ya. Kemudian yang keduanya apa? Ketika dia berkuasa, lemah lembut dia. Kita ampun maaf, sayalah nih terutamanya ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita lah. Jangan sampai bila kita berkuasa, wah balas dendam kita. Bila kita berkuasa, zalim kita. Bila kita berkuasa, nah disitulah kita berhabis. Tidak boleh. Itu jauh dari nilai ihsan. Ihsan itu apa? Bila berkuasa, lembutlah, santunilah orang yang dalam jagaan kita. Orang yang sedang berpaut di bawah kekuasaan kita itu, dalam wilayah kekuasaan kita, harus merasa kelembutan, sentuhan ihsan kita. Jangan sampai orang merasa jijik sama kita, orang merasa muak sama kita, orang mau menjauh sejak dari kita. Itu maknanya kita jauh dari nilai ihsan. Bahkan sebaliknya, ihsan itu bila ada kuasa, orang rasa tersantuni. Dengan kuasa itu orang jadi ingat sama Allah. Dengan kuasa itu orang dapat merasakan ihsan. Masya Allah, itu antara pemimpin ya, ataupun orang yang diberikan kuasa yang berjalan dengan nilai ihsan. Dan yang paling penting apa? Sahabat yang dimuliakan Allah, jujur walau nada yang melihat. Nah, ini yang kadang-kadang nih berat kita nih. Bila ada orang, macam kita sebut sir yang lepas, bila ada orang bukan main, kita tertib betul. Tapi bila nada yang melihat, ya Allah, tunggang langgang kita. Makanya sahabat yang mulia, ihsan yang membawa kita menuju jalan cinta hakiki itu mesti terzahir dalam akhlak pribadi kita. Ya, makanya mulut jangan kasar ya, jangan suka tengking-tengking. Boleh marah, tapi tetap dalam nilai ihsan. Nah, begitu bah. Bukan pula orang ihsan yang tidak boleh marah. Kalau perkara batil, perkara yang salah, marahlah. Tapi marahnya juga mesti ada izzah. Marahnya juga tuh mesti dalam suasana ihsan, tetap menjaga hubungan dengan Allah. Jangan suka-suka kita buat tidak tentu-tentu hanya karena kita ya marah itu akhirnya karena kita rasa boleh membalas, kita balas. Jangan. Itu jauh dari nilai ihsan. Sahabat yang dimuliakan Allah, teruskan bersama kita di hanya di sekilas renungan di Sabah FM. InsyaAllah kita akan lanjut lagi bicara tentang ihsan, bagaimana mengajak kita, menuntun kita untuk menuju jalan cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat yang mulia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
6: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, Kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, "Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik."

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Sabah FM.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sabah. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.
0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
5: Selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam segar Sabah FM lebih menyegarkan edisi 2 Jun 2026 bersama dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah.
6: Ya, Edwin dan juga Ikhlas kasih kawan kamu selama 4 jam dalam segar Sabah FM 6 hingga pukul 10 pagi dengan banyak perkongsian yang menarik.
5: Ya, hari ini masih lagi mood cuti bahkan?
6: Masih lagi mood cuti.
5: Macam panjang betul cuti, oh tahu.
6: Panjang cuti, lagi pun masih cuti sekolah, jadi mungkin ibu bapa pun ambil kesempatan juga ambil cuti kan. Kalau tengok jalan memang dari kemarin memang lancar saja.
5: Lancar saja lah, tidak apa-apa kesesakan. Cumanya diorang ada juga saya nampak lah posting-posting kemarin tu. Kesesakan berlaku di tempat tumpuan macam di Kundasang, di Ranau,
6: sana tu.
5: Betul, bercuti lepas tu laluan mau balik kampung lah kan.
6: Betul. Oh iyalah kan, sebab semua orang sekarang ni masih berada di mungkin halaman kampung masing-masing lagi kan.
5: Betul.
6: Tapi apapun kami akan kongsikan juga untuk info traffic di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu manalah tahu ada penyelenggaraan jalan raya kan.
5: Betul.
6: Kita akan kongsikan dari semasa ke semasa.
5: Betul. Sama juga cuaca pun kita akan kongsikan selepas ini. Kita lain terus lagu Alamat Sofia Liana dan juga Hari Zasman. Tapi sebelum itu, ini dia lagu dari Mimi Fly, Nara.
6: Sabah FM.
5: Bagus bah.
7: Bagaikan gunung ledang teguh dan tinggi.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba.
1: Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur EJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

0: Info Cuaca hari ini.
1: Kita kongsikan keadaan cuaca sepanjang hari ini, pagi, petang dan juga malam di seluruh negeri Sabah.
2: Okey, kita kongsikan sebelah pagi untuk di Tawau dan Kudat, hujan di beberapa tempat. Manakala di pantai barat, berangin. Kalau di pedalaman, Sandakan dan juga wilayah Persekutuan Labuan pula diramalkan tiada hujan.
1: Wow, okey. Hari ini macam cuaca okey. Macam kemarin juga kan, macam panas panjang hari.
2: Ya, dia macam berangin-berangin. Begitu jugalah kemarin. Tapi berangin dia macam tidaklah di dibagi tahu yang macam ribut.
1: Okey.
2: Berangin.
1: Itu sebelah pagi. Petang, ada perubahan. Diramalkan akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Ini melibatkan kawasan pedalaman, pantai barat, Tawau dan Sandakan. Manakala di Kudat, hujan di beberapa tempat, berangin. Ini di Pulau Wilayah Persekutuan Labuan.
2: Kalau dia angin sempoi-sempoi gitu kan.
1: Wow,
2: best kan?
1: Siok kan di tepi-tepi laut lagi.
2: Okey, cuaca malam pula di Labuan, ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala di pedalaman pantai barat dan Sandakan, ribut petir di beberapa tempat. Di Tawau dan juga Kudat, hujan di beberapa tempat. Ada juga ramalan yang diberikan oleh Met Malaysia pada pukul 5.20 pagi tadi ni, Edwin, untuk amaran ribut petir di pedalaman untuk Nabawan, Tawau, Sandakan, Beluran dan Kudat sehingga 9 pagi.
1: Okey, ini ada amaran ribut petir yang dikeluarkan. Jadi ambil maklum berkenaan dengan amaran ini. Jadi kalau ada amaran terkini ataupun perubahan amaran itu tersebut dipanjangkan lagi, kamu boleh tengok di laman Sisawang met.gov.my.
2: Betul. Okey, teruskan bersama dalam segar. Selepas ini kami akan kongsikan info trafik.
1: Sabah FM.
2: Bagus, Pak. Ba.

0: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita kongsikan info traffic untuk 6.19 minit pagi sekarang ini. Kalau kita lihat semua jalan tumpuan utama untuk harian yang kita kongsikan, semuanya berjalan dengan lancar, tidak apa-apa kesesakan yang dilaporkan oleh pengguna jalan raya. Tetapi kita ingin ingatkan kepada anda untuk mematuhi had laju yang telah ditetapkan dan pastikan keselamatan anda diutamakan. Jika anda ada sebarang info trafik, anda boleh kongsikan kepada kami di 0194904848. Selamat sampai ke destinasi anda.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Petua kawal tekanan darah. Bersenam sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Kekalkan berat badan yang normal. Amalkan pemakanan sihat. Berhenti atau tidak merokok. Dapatkan tidur yang cukup dan berkualiti. Kurangkan pengambilan garam kepada 1 paras sudut teh sehari. Hadkan atau elakkan pengambilan minuman beralkohol. Kurangkan tekanan atau stres. Gaya hidup memainkan peranan penting dalam mengawal tekanan darah.
1: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon sejakan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Selamat bercuti bagi anda yang sedang bercuti berada di kampung bersama dengan keluarga ke ataupun bercuti di mana sialah destinasi percutian kan?
2: Ya, betul.
1: Kalau di Sabah ni banyak destinasi ini di pulau ke, di kawasan pergunungan ke.
2: Betul kan, kalau macam ada kesempatan boleh pergi di Tenom, boleh pergi ke Tenom menggunakan kereta api.
1: Uyoh, syok juga kan.
2: Kan, bawa anak-anak jalan-jalan sambil menikmati healing-healing lah alam sekitar.
1: Betul, kemarin Edwin ada pulang balik lah pergi Kuala Penyu, sana pun macam syok juga.
2: Ya, sana pun banyak tempat menarik kan.
1: Alang-alang pergi Menumbuk, terus pergi Labuan pun boleh.
2: Nah, apalagi guys, masih macam sempat lagi kamu mau ambil cuti, Okay. Okay, jadi sebut mengenai cuti-cuti ni kan, pastinya kalau cuti-cuti ni buat kita happy lah bang kan.
1: Betul, dia macam terapi lah gitu.
2: Terapi kan. Kalau rasa-rasa hari ini adalah hari peluang kamu untuk membuatkan anda gembira, buatlah sesuatu yang buat anda gembira hari ini. Kalau kita buat tak perkara yang menggembirakan kita, pastinya untuk menjalankan hari-hari seterusnya akan buat kita rasa macam gembira juga.
1: Betul. Maksudnya banyakkan buat perkara yang membuatkan anda gembira.
2: Betul.
1: Tapi dengan cara yang betul lah. Kalau perkara itu menggembirakan anda tetapi pakai duit yang banyak balik-balik, itu macam bikin sengsara juga kan
2: balik,
1: nanti.
2: Balik dari bercuti,
1: balik bercuti. Tapi duitnya terpakai banyak. Nah, nanti sengsara juga selepas itu.
2: Berpada-pada juga lah kan. Yang pastinya kalau cuti-cuti sekarang nih kan, kalau boleh buat satu memori untuk anak-anak lah kan.
1: Betul.
2: Sebab memori yang paling kita ingat, kalau kita seingat kita dulu lah masa kecil, kita lagi ingat macam pergi pantai, kena bawa pergi pantai.
1: Oh, betul.
2: Kan? Kita tidak akan ingat apa mainan kita kena beli tu. Jadi buat sesuatu memori yang boleh menggembirakan anak-anak yang dorang boleh ingat sampai dorang dewasa.
1: Okay, jadi manfaatkan cuti anda hari ini bersama dengan keluarga dengan melakukan banyak perkara yang menggembirakan anda dan sekeluarga.
2: Betul. Semoga semuanya dipermudahkan. Betul. Apapun rancangan anda hari ini, pastikan sentiasa memastikan keselamatan juga lah.
1: Okay. Baik, selepas ini kita akan kongsi lagi ada cerita yang menarik.
2: Ya, ini satu cerita ni kan, kira lucu ataupun menggeramkan ataupun macam mana.
1: Tak tahulah, macam tak masuk akal pun boleh jadi.
2: Pisang yang dicuri, apa sebenarnya cerita dia? Ini kamu kena tunggu selepas ini.
1: Sabah FM.
2: Baguslah.

Memang betul lah, telepon bimbit ini penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Iqlair pagi ini. Terima kasih kamu yang dengar kami di aplikasi RTM Klik dan juga di portal radio.rtm.gov.my.
1: Iya, okey. Jadi sambil-sambil dengar tu kan, kami mau kongsikanlah satu cerita ini. Ini mengenai satu pisang yang begitu mahal, jutaan ringgit tau.
0: Pisang apa ni? Kalau kita
1: satu
0: sebut
1: satu biji je.
0: Pisang emas, bukan juga emas betul-betul pun. Itu nama saja.
1: Iya. Tapi tengok macam kalau gambar ni kan macam pisang biasa aja ni. Okay. Tapi dia bernilai jutaan ringgit. Okay. Cumanya dia dicuri lagi. Kenapa dia begitu mahal kan?
0: Ini berlaku di Perancis. Sebuah museum di timur Perancis membuat laporan polis mengenai kecurian sebiji pisang yang menjadi sebahagian utama karya seni bernilai jutaan dolar oleh artis visual dari Itali, iaitu Maurizio Cattelan.
1: Ya. Okay. Oh.
0: Buah pisang itu kalau dipaparkanlah kan kepada umum, hanya dilekatkan pada dinding. Begitu saja, satu buah pisang itu menggunakan pita pelekat sebagai sebahagian daripada karya provokatif Cattelan yang berjudul Comedian.
1: Ya.
0: Dan pisang itu hilang.
1: Jadi betul-betul lah dia berjudul Comedian. Bila kita lihat tu kan memang melucukan sebab dia tidak masuk akal dengan harga dia. Dan dia kena gam macam tu je kan. Tapi pada Sabtu lepas disedari oleh pengawal lah, pisang yang dilekatkan seni tersebut hilang. Dan museum yang tadi itu juga cawangan di Paris dalam satu kenyataan membuat laporan jenayah berkaitan kecurian terhadap individu yang tidak dikenali. Dan juga katanya pisang itu sudah pun digantikan. Boleh-boleh digantikan lah.
0: Ya, itulah harga jutaan ringgit. Tapi hanya ganti pisang dengan harga yang macam biasa, macam pisang gitu. Tapi jadi jutaan ringgit balik.
1: Yang harga kemana 1 ringgit sebenarnya.
0: Masuk akal ke tidak itu?
1: Dan kemana? Kalau kamu pernah dengar Sabah FM sebelum ni, kami pernah kongsikan juga kan mengenai ini yang pernah juga dicuri dan juga mengalami bukan kali pertama mengalami kerosakan atau kerana pisang ini mudah rosak, diganti setiap hari juga. Julai lalu satu seorang pengunjung muzium memakan buah itu, namun pengawal segera campur tangan dan menggantikan pisang baru.
0: Nasiblah boleh ganti-ganti saja kan, dia buruk kena ganti, orang curi makan kena ganti, tetap juga dia bernilai 1 juta ringgit, jutaan ringgit.
1: Jutaan. Beliau kecewa kerana pengunjung yang lapar itu hanya memakan pisang dan bukan pita belekat sekali. Pengawal itu sakit hati. Dia punya
0: kan?
1: Pengkarya itu kan. Dan mesti kamu tertanya-tanya berapa harga dia kan?
0: Okey. Karya yang dipaparkan itu sebenarnya kalau sebelum ini pernah dipamerkan juga di Art Basel Miami Beach 2019. Pada waktu itu harga permulaannya RM476,064. Itu kalau sudah ditukar nilainya kepada ringgit. Dan banyak lagi lah harga-harga yang sudah dinaikkan semakin lama semakin mahal. Dan ada juga karya yang lain yang dipaparkan di situ mungkin yang harganya tidak masuk akal walaupun macam simple sejak pun begitu.
1: Ada satu lagi yang dia dia punya pengkarya ni kan. Pernah terkenal juga dengan karya tandas emas 18 karat.
0: Oi.
1: Berfungsi penuh yang pernah ditawarkan kepada Presiden Amerika semasa penggal pertamanya di Rumah Putih. Dia memang tema dia sentiasa komedian lah. Okay, cuma baik. Senang kita membuat duit ya macam tu.
0: Begitulah kan. Ada saja mungkin di mata pengkarya seni ni ada nilai, ada message yang dapat dilihat. Begitulah itu kalian.
1: Saya cuba dulu di sini di apa museum kita tu.
0: Kalau ada lah kan. Baik, selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dalam utama 7 pagi dan kami akan kembali jam yang kedua dengan pelbagai lagi info dan juga hiburan yang terkini. Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Sayangi bumi kita bersama, kurangkan plastik dalam kehidupan.
3: Bermula 1 Ogos 2024, semua premis perniagaan di Bandaraya Kota Kinabalu tidak lagi menyediakan beg plastik kepada pembeli. Sehubungan itu, kempen Bawa Beg Ba atau 3B dilancarkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai usaha mengurangkan penggunaan beg plastik. Bawa

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita akan kongsikan keadaan trafik pula jam yang kedua ini. Menangkan hari ini pun cuti, tidak apa-apa kesesakan setakat ini. Tumpuan di pusat bandaraya pun semuanya lancar. Begitu juga dari arah Pinampang, dari Papar dan juga dari arah Tuaran pun semuanya tidak apa-apa kesesakan. Tetapi memandangkan hari ini hari terakhir dan esok akan kembali bekerja, dijangkakan akan berlaku kesesakan di kawasan seperti di Ranau dan beberapa kawasan yang lain, kerana ini adalah luan dari pantai barat ke pantai timur. Kalau sekarang ini pagi ini sajalah ini kongsikan ada kesesakan berlaku, ini di jalan dari Kundasang ke arah Musilau. Di sana tu memang viral lah kan, panjang siap barisannya sebab menjadi tumpuan pelancong pada waktu ini, dan ada sedikit perlahan 3 ke 5 minit masa pemanduan ini menuju ke Desa Dairy Desa Farm. Desa Dairy Farm, okey. Jadi memang menjadi tumpuan pelancong, harapnya anda berhati-hati dan juga bersabar menggunakan laluan tersebut. Kalau kamu ada apa-apa info trafik di tempat kamu, terus WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Setiap orang pastinya mempunyai pengalaman berbeza-beza ketika menaik pesawat. Pernahkah anda berhadapan dengan gelora udara turbulence semasa penerbangan? Gelora udara berlaku disebabkan perubahan arah angin akibat pertembungan angin berbeza arah dalam atmosfera, haba panas yang naik akibat ribut petir di permukaan bawah, faktor lanskap muka bumi seperti gunung dan bangunan-bangunan yang mempunyai corak angin di atasnya, dan angin berkecamuk akibat dilalui pesawat sebelumnya di laluan yang sama. Jangan panik dan patuhi arahan keselamatan dan nikmatilah penerbangan anda.
3: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Edwin dan Ikhlas terus kasih kawan kamu sampai 10 pagi dalam Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Jadi sekarang ini Ikhlas, kita mau kongsikan apa yang menarik akhbar untuk edisi hari ini.
1: Iya, untuk hari ini ini mengenai peningkatan pemberian khas interim kepada Sabah sehingga RM1.5 bilion setahun yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka memperkukuh pelaksanaan agenda pembangunan infrastruktur negeri, khususnya dalam menangani isu asas rakyat berkaitan jalan raya, bekalan elektrik, bekalan air. Dan Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sabah iaitu Datuk Azrul Ibrahim berkata tambahan peruntukan itu memberi ruang kepada kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan untuk memberi tumpuan yang lebih menyeluruh terhadap keperluan asas rakyat yang sekian lama menjadi cabaran utama pembangunan Sabah. Dan keutamaan terhadap sektor berkenaan amat penting kerana ia berkait secara langsung dengan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan juga daya saing negeri.
0: Okey, seterusnya kita kongsikan pula ini berkenaan dengan sambutan Pesta Kamatan yang sudah pun melabuhkan tiranya pada 31 Mei lepas. Telah pun dicatatkan sebagai pengiktirafan The Longest Non-Stop Kamatan Festival. Ataupun perayaan kamatan yang dilangsungkan terpanjang. Ialah satu bulan pula kan, sepanjang bulan Mei. Betul. Jadi Pesta Kamatan Peringkat Negeri Sabah telah pun melakar sejarah tersendiri selepas diiktiraf daripada Malaysia Book of Records sebagai The Longest Non-Stop Kamatan Festival sempena perayaan itu tahun ini. Dan ia diberikan sebagai menghargai keunikan Pesta Kamatan yang berlangsung tanpa henti. Oh, dia kira 17 hari. Sebab dia berlangsung di KDCA, Hongkot Kuasaan, bermula pada pertengahan bulan Mei sampai pada 31 Mei. Jadi sekaligus menjadikannya sambutan kamatan yang paling lama pernah direkodkan di negara ini.
1: Wah,
0: hebat. Okey, jadi pengiktirafan itu disampaikan oleh wakil Malaysia Book of Record kepada Presiden Persatuan Kebudayaan dan Kadazan Dusun KDCA Tan Sri Joseph Perin Kitingan pada majlis perasmian penutupan yang berlangsung pada 31 Mei lepas. Jadi dalam perkembangan semasa sambutan itu juga, hari kedua kemuncak sambutan kamatan menyaksikan kehadiran kira-kira 50 ribu pengunjung yang membajuri perkarangan serta Dewan Hongkot Kuasaan bagi meraikan pesta kebudayaan terbesar di negeri tersebut. Wow, tahniah. Sebagai rakyat Sabah pun kita berbangga.
1: Kita berbangga kan? Sebab ramai juga pelancong yang datang kan, turut menikmati suasana dan juga apa ni, terus mencari apa ni pengalaman terus bersama dengan etnik-etnik yang berada di sana.
0: Betul.
1: Kan?
0: Okey, yang ketiga play Clay.
1: Okey, ini pula mengenai UMS melakar sejarah sains negara apabila berjaya menemukan spesies kulat biru iaitu kulat biru indigo baharu di Taman Kinabalu. Dan ini sekaligus merekodkan penemuan pertama seumpamanya di Malaysia dan kulat nadir yang dinamakan Kelo Saibi Kinabalunsis.
0: Okay.
1: Nama saintifik dia mempunyai ciri fizikal dengan payung iaitu menyerupai topi berwarna biru pekat berdiameter antara 34 hingga 120 mm serta tangkai berwarna senada, manakala bahagian lamela iaitu insangnya di bawah topinya tu kan berwarna putih krim. Kulat yang berfungsi sebagai ejen pengurai semula jadi bagi menyubur tanah itu ditemukan menerusi kerja lapangan di tiga laluan utama Taman Kinabalu iaitu Bundu Tuhan, Liwagu dan Silau-Silau. Dan sampel kulat ini mula ditemukan oleh kaki tangan Taman-Taman Sabah iaitu Martina Latim dan Jamil Kasmin pada Februari 2025 sebelum penemuan susulan direkodkan pada November tahun sama menerusi program Ranger Muda yang melibatkan pelajar sekolah menengah daerah Ranau di Taman Kinabalu.
0: Wow, okey, jadi ini penemuan baru yang juga didokumentasikan oleh pihak UMS bersama-sama juga dengan Institut Biologi Tropika dan Pemeliharaan IBTP UMS. Okey, ada penemuan baru kan?
1: Ya, okay. Betul.
0: Baik, itu dia apa yang kita kongsikan menarik akhbar untuk edisi 2 Jun 2026. Ada lagi cerita menarik lepas ni?
1: Ya.
0: Banyak lagi.
1: Yang penting kamu bersama dengan kami sampai pukul 10 pagi.
0: Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Sekarang ni cuti sekolah sepanjang minggu ni, minggu yang terakhir lah kan, clear cuti. Mm-hmm. Minggu depan akan kembali ke sekolah.
1: Betul.
0: Jadi bukan saja pantau pergerakan anak-anak, tetapi juga pantau kesihatan diorang.
1: Ya, selalunya kalau cuti sekolah ni kan, kita memang akan bawa lah pergi tempat awam kan.
0: No, yang ramai orang gitulah kan.
1: Ya, terutamanya macam yang kalau di bandar ni kan, selalu bawa pergi di indoor playground tu.
0: Betul.
1: Kan? Jadi kita jangan lupa juga, sebab sentiasa apabila cuti sekolah ni, sentiasa kita ingatkan untuk cegah HFMD.
0: Penyakit tangan, kaki dan mulut.
1: Ya. Yeah. Okey. Okay, elak bawa anak ke tempat yang sesak dan cegah berisiko tinggi. Dan sebab kalau yang indoor apa tu, playground tu kan, memang mereka kasih bersih, cuma dia kan berganti-ganti budak kan.
0: Ya, yeah, macam terlampau ramai. Yeah. Jadi bersihnya itu pun sudah kasih bersih. Betul. Ada lagi kanak-kanak datang, kotor lagi balik, tercemar lagi balik kan.
1: Kita tidak tahu dia pegang apa sebelum tu, tapi kalau boleh kita sebagai ibu bapa kan, kita bekerjasama lah kan, sentiasa kasih bersih orang punya tangan, kalau menyentuh apa-apa, okay, selepas tu kasih bersih tangan dan juga kaki kan. Kita ingatkan yang itulah, sebab kadang-kadang kalau terlampau sibuk main sudah, lepas tu balik terus makan, pegang tangan, pegang makanan, sebab itulah apabila buka sekolah akan berlakunya tular untuk HFMD ni.
0: Okey.
1: Jadi kalau boleh kita sama-sama bekerjasama.
0: Okey. Jadi peranan ibu bapa, kalau anak itu dalam keadaan yang sakit, ada gejala tu pun, janganlah bawa kan. Walaupun mereka macam menangis-nangis minta bawa, cakap saja, nanti dulu tunggu sihat, sakit.
1: Ya,
0: makan aiskrim saja lah di rumah, kasih reda-reda tu, apa orang bilang, demam dia. Begitu di rumah kan.
1: Walaupun tadi awal-awal kami sarankan untuk apa ni, buat satu memori untuk keluarga kan hari ini, sebab kalau besar mereka akan ingat selamanya, tapi kita kena berpada-pada juga, tengok juga dia punya persekitaran. Sekitaran macam mana kan, sebab kita akan ingat nanti masa buka sekolah ataupun apa ni, sudah mula bekerja tu, kita akan sendiri sengsara jugalah, sebab kita paksa ambil cuti.
0: Kalau kawasan tu terlampau sesak, elakkan. Pergi kawasan yang kurang sesak.
1: Okay. Banyak lagi tempat sebenarnya.
0: Kena ibu bapa kena tahulah mana sesak, mana yang tidak sesak, sebab untuk kita terus berwaspada dan jaga kebersihan persekitaran anak-anak kita.
1: Iya. Okay. Satu perkongsian dan juga peringatan untuk kita pagi.
0: Selepas ini kita akan kongsikan berita utama 8 pagi dari Sabah FM. Terus dengar bersama kami Segar Sabah FM.
1: Lebih menyegarkan.

0: Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Lembah Danum yang terletak di daerah Lahadatu merupakan hutan hujan tertua di dunia. Diwartakan oleh Dewan Undangan Negeri Sabah sebagai hutan hujan kelas 1 pada tahun 1995. Berkeluasan 438 km persegi, keistimewaan Lembah Danum ini ialah floranya yang berusia lebih 100 juta tahun dan berketinggian melebihi 100 meter. Dan faunanya pula binatang liar yang hampir pupus dan sukar ditemui. Antaranya orang utan, gajah pigmi, monyet berbuluh merah, merun leaf monkey, badak sumbu Sumatera tidak ketinggalan dihuni lebih 300 spesies unggas. Lembah Danum juga menjanjikan aktiviti menarik kepada mereka yang menggemari aktiviti luar seperti menjelajah hutan, jungle trekking, meninjau unggas dan aktiviti sungai. Seiring dengan statusnya sebagai hutan hujan kelas 1, Lembah Danum sering dijadikan pusat penyelidikan flora dan fauna oleh para pengkaji tempatan dan luar negara.
2: What's up, kami?
3: Foresight Music.
2: Kami dengar Sabah.